Raja Gusalim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Bersuara Kaneci Daniel hadir pagi ini menemani sahabat Langkisau semua di edisi Rabu 16 September 2026 dalam SPP Selamat Pagi Pasisir. Selamat pagi sahabat Langkisau yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 MHz dan juga yang mendengarkan secara streaming di aplikasi Radio Box Online, Radio Mixer ataupun jaringan website radio lainnya. Eci Daniel temani sahabat di SPP dalam Selamat Pagi Pasisir hingga pukul 9 pagi nanti dengan lagu-lagu populer terbaru dan pastinya informasi. Informasi pertama di pagi hari ini, sahabat Langkisau semua, Eci mau sajikan informasi perakiraan cuaca hari ini. Di Rabu ini, cuaca untuk wilayah Kota Painan cerah banget di 25 derajat Celcius.

Dan pastinya sahabat bisa bergabung di 082374414591 via telepon, WhatsApp ataupun SMS. Dan pastinya menghadirkan informasi pagi hari ini sahabat Langkisau ya. Ada informasi yang berkaitan sama makanan ya. Khususnya makanan yang sering banget kita konsumsi ya, walaupun dalam kondisi yang tidak baik. Nah, kalau sarapan pagi biasanya sarapan paginya rata-rata kalau orang Minang sih ya, kalau enggak lontong, sate gitu. Tapi kalau rata-rata masyarakat nasional mungkin nasi bervariasi ya. Ada yang makannya harus nasi, baik itu nasi goreng, nasi uduk, nasi soto gitu ya. Atau ada juga nih yang sarapannya yang ringan-ringan saja kayak roti. Nah, mungkin kalau sahabat Langkisau penikmat makanan pagi yang ringan alias roti, kayaknya seringkali menemukan kondisi di mana roti yang mau kita makan saat sarapan kondisinya itu sudah berjamur. Nah, ada dua tipe juga nih orang-orang yang konsumsi sarapan roti. Ada yang kalau udah ketemu rotinya jamuran langsung dibuang aja satu slofnya gitu ya. Satu bungkusnya tuh misalnya ada 1-2 biji yang jamuran, semuanya langsung dibuang. Tapi ada juga ya, dan kebanyakan kita itu ya, maka biasanya rotinya udah berjamur nih, diambil lalu dipotong bagian yang berjamurnya lalu dibuang dan sisanya dikonsumsi seperti biasa. Nah ya, kebiasaan ini sering banget ya, cukup sering dilakukan terutama buat ya makanan kayak bolu, roti atau kue-kue gitu ya. Namun pernah gak sih sahabat Langkisau bertanya-tanya, kalau makanan atau roti yang bagian jamurnya itu walaupun sudah dibuang, apakah teman-temannya ini ya masih aman buat dimakan? Nah, sahabat Langkisau, menurut Profesor Dr. Dr. Meilina Hidayat MKes, merupakan seorang ahli ilmu gizi dari Universitas Kristen

Maranatha Bandung itu mengungkapkan ternyata walaupun bagian yang berjamurnya sudah dibuang tetap memiliki resiko kalau dikonsumsi. Nah, di mana walaupun jamurnya itu tidak terlihat dan makanan yang berjamurnya itu jamurnya sudah dipotong atau sudah dibuang, tapi tetap saja spora jamur itu bisa menyebar ke bagian lain yang tidak tampak sama mata kita. Dan tentunya ya, penanganan makanan yang berjamur perlu juga mempertimbangkan jenis dan tekstur makanannya. Nah, kalau kata Profesor Melina, itu makanan yang sudah ditumbuhi jamur, terutama kalau teksturnya itu adalah tekstur basah ya, atau semi basah, sebaiknya tidak dikonsumsi lagi. Kayak apa misalnya roti-roti basah, roti-roti kue-kue tradisional ya, itu kan biasanya basah karena banyak gulanya, lengket gitu ya. Terus kalau udah ada jamurnya, jangan dipotong aja, tapi gak boleh dikonsumsi semuanya. Nah, dan walaupun jamurnya cuma sedikit, cuma seuprit eci bagian jamurnya, sayang, mubazir, gak boleh juga. Kenapa? Karena memungkinkan jamurnya berkembang dan menyebar ke area-area kue atau makanan yang tidak terlihat. Nah, terus gimana dong kalau mungkin kue-kue tradisional kita banyak ya, kalau udah kayaknya nih satu berjamur udah buang aja karena memang teksturnya semi basah dan kadang sudah baunya itu sudah berbeda. Tapi kalau roti gimana atau kue kering yang berjamur? Nah, ya ini nih yang sering banget kita tetap konsumsi nih saya sahabat Langkisau ya. Nah, di mana makanan yang relatif kering kayak bolu atau roti tawar itu ya, itu banyak yang melakukan kalau bagian yang berjamurnya dipotong atau dibuang. Nah, yang penting apa? Kalau roti disarankan kalau jamurnya sudah dibuang, perlu diperhatikan apa? Sisanya, sisa rotinya sebaiknya dipanaskan sebelum dikonsumsi. Nah ya boleh, boleh kalau roti tawar gitu yang kering gitu ya, yang roti tawar yang kering makanannya atau roti-roti yang kering dibuang, di scrap gitu ya, dibuang, dipotong yang berjamurnya. Tapi sehabis itu jangan langsung dimakan, tapi dipanaskan dulu, kayak mungkin di toaster kalau roti tawar ya, atau kalau roti kering dipanggang lagi sedikit atau di air fryer. Nah, inilah yang membuat memastikan lagi si spora-spora atau sisa-sisa jamurnya itu benar-benar hilang dan mati.

kenapa ya Ci kita harus buang makanan yang berjamur atau harus dipanasin lagi gitu ya. Kan mubazir, walaupun jamurnya cuma seujung kuku gedenya gitu ya, dicuil gitu langsung terbuang gitu ya. Nah memang sahabat Langkisau perlu kita perhatikan, jamur yang ada makanan kadang memang mereka gak ada kelihatan perubahan yang signifikan. Namun tentu saja lebih banyak jamur yang ada pada makanan itu akan menimbulkan perubahan warna, tekstur dan aroma. Yang lebih penting lagi, jenis jamur dapat menghasilkan zat berbahaya yang dikenal sebagai mikotoksin. Jadi jangan dibiasakan ya, makanannya masih berjamurnya kecil, dipotong aja biar gak mubazir. Jangan, karena pada makanan-makanan lembut, basah atau semi-basah, pilihan aman yang paling baik adalah dengan membuang makanannya. Karena itu makanannya sudah terkontaminasi. Dan tentunya ya, kalaupun sahabat punya makanan yang lebih kering, lebih padat, tetap punya risiko tinggi dibandingkan makanan yang teksturnya lembut kalau saat berjamur. Jadi intinya semua makanan berjamur itu berbahaya karena sudah mengandung kandungan-kandungan yang terkontaminasi. Nah, apalagi kalau jenis makanannya basah, semi kering, atau makanan tradisional ya, itu lebih baik dibuang. Kalaupun misalnya sahabat merasa sayang, kayak roti tawar tadi yang Ici bilang ya, roti tawarnya ini masih ada satu bungkus besar, yang terkena jamur cuma 2 atau 3 lembar gitu, gimana dong? Pastikan dibuang gitu yang terkena jamur, lalu perhatikan lagi ya sisa-sisanya. Kalau misalnya masih gak kena jamur, langsung dipanaskan ya, kayak menggunakan alat pemanggang roti atau di pan gitu ya, dibakar rotinya supaya memastikan kembali jamurnya mati.

Nah sahabat Lucky Sound, masih Eci hadirkan pastinya untuk sahabat di 0823-7441-4591 yang ingin bergabung dan hadir di pagi hari ini sambil request lagu tembang-tembang populer ya, teman-teman populer di pagi hari ini. Dan untuk sahabat Lucky Sound semua, Eci Daniel hadirkan dulu lagu yang berikut ini ya, dari siapa ya, kita lihat dulu deh. Oke, dari Taylor Swift, ada Opelite menemani pagi sahabat Lucky Sound dalam SPP. Selamat pagi Pasisia ya.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
2: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
2: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
2: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
2: Ya iyalah Bu.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: 91,2 Lengki Saw FM dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan. Kita masih membahas seputar tadi rorotian ya, di mana roti seringkali ya kalau udah berjamur, sahabat Lengki Saw, kita cuma potong aja bagiannya untuk dikonsumsi lagi. Karena memang mindsetnya orang Indonesia ya, mubazir, jangan dibuang begitu. Tapi tentu saja ya dalam mengkonsumsinya tadi harus diperhatikan lagi. Kalau udah roti tawarnya udah berjamur, harus dipanaskan supaya memastikan lagi jamur-jamurnya itu mati. Nah, sahabat Lengki Saw mungkin yang baru join Eci Daniel pagi ini, gimana kabarnya? Semoga sehat, moodnya bagus, dan penting udah sarapan belum? Kayak Nona ya, kayak Nana tuh ya, udah sarapan belum? Kalau ngomongin sarapan, memang kayaknya hampir semua orang selalu makan sarapan. Apalagi sarapan is the most important food for the day gitu ya. Sarapan adalah makanan paling penting untuk mengawali hari. Nah, salah satu makanan yang paling sering dan paling banyak dikonsumsi kayaknya ya belakangan adalah yang mana tinggal makan, praktis, kasih selai selesai ya, adalah roti tawar. Nah, pertanyaannya nih sahabat Lengki Saw, sahabat yang konsumsi roti tawar itu benar-benar sarapan sehat atau banyak juga yang bertanya-tanya? Kalau biasanya makanannya bukan roti ya, biasanya mungkin makan lontong, sayur, atau makan pical, makan sate ya. Karena kalau melihat roti pasti ini pertanyaannya, emang roti itu sarapannya bikin kenyang? Nah, ini nih yang bakal kita bahas pagi ini. Eci bakal bahas nih, ternyata banyak juga orang-orang yang bertanya, makan sarapan pagi sekedar roti tawar itu emang kenyang gitu ya. Sebagai Eci Daniel lebih berat ya, sering banget mengkonsumsi roti tawar. Sebenarnya kembali lagi kepada jenis rotinya dan isinya apa nih sahabat Lengki Saw. Nah, sarapan rotinya sama apa? Apakah sekedar roti yang dikasih selai aja, atau rotinya dikasih tambahan protein lain kayak dibuat sandwich pakai telur, pakai daging asap, ataupun dengan ayam mungkin ya. Nah, memang sahabat Lengki Saw, ada beberapa cara makan roti. Ada orang yang makan roti itu dengan roti ala manis gitu ya. Biasanya ala manis itu apa, Eci? Ala manis biasanya paling mudah itu adalah roti mentega meses. Nah, orang Indonesia banget kan ya. Dan biasanya konsumsi ini rata-rata ya anak-anak atau orang-orang yang memang dari kecil biasanya makan roti tawar pakai mentega, pakai meses. Temennya apa? Temennya teh biasanya ya, atau susu. Nah, buat sahabat Lengki Saw, mungkin kalau temennya susu atau teh bisa menjadi asupan yang cukup ya, yang cukup buat sarapan pagi. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu bikin begah di pagi hari. Cocok banget mungkin buat anak-anak gitu ya, atau orang-orang yang memang pagi harinya gak biasa makan sarapan, tapi harus gitu ya sarapan. Dia biasa sarapan, biasanya ya langsung aja perut kosong berkegiatan gitu ya. Nah, coba ditambah pakai roti tawar supaya perutnya gak terlalu pedih gitu ya di pagi hari saat berkegiatan yang sibuk. Tapi ada juga nih orang yang membuat rotinya ala gurih. Nah, biasanya kalau ala gurih itu ala-ala sandwich, sahabat Lengki Saw ya. Rotinya dikasih berbagai macam topping di dalamnya ya, dikasih isian. Nah, ada yang biasanya isinya pakai pakai roti daging asap gitu ya, pakai telur, ada yang pakai alpukat di dalamnya ya, alias avocado toast gitu ya, gaya-gaya bule gitu ya, atau dikasih keju dengan ayam atau yang lain sebagainya lah ya. Dan di mana sebenarnya juga baik untuk tubuh karena proteinnya terpenuhi, karbohidratnya juga terpenuhi. Tapi yang harus diperhatikan, kalau menurut artikel di halodoc.com, roti itu sumber energi karbohidrat yang memang menjadi sumber energi tubuh, cocok banget untuk mengawali hari. Tapi yang perlu diperhatikan bukan adalah isinya atau teman minumnya, tapi apa jenis roti yang kita pilih. Nah, sebelum kita bahas jenis roti apa yang bagus buat kesehatan kita, sahabat Langkisau, Eci Daniel angkat dulu telepon pagi ini. Halo Langkisau FM.
1: Halo Langkisau FM, selamat pagi Eci Daniel.
0: Iya, selamat pagi juga Adit.
1: Apa kabar?
0: Sehat, bagaimana kabarnya Adit?
1: Sehat, ini lagi senam tadi, baru istirahat.
0: Wah, udah sarapan Adit?
1: Udah.
0: Oke, lontong sayur. Oke Adit, mau dikasih lagu apa Adit?
1: Lagu Ames aja, nah, judulnya Hanya Rindu.
0: Judulnya?
1: Ames, judulnya Hanya Rindu.
0: Hanya Rindu Ames. Tunggu dicari dulu ya. Boleh salam-salam dulu Adit.
1: Assalamualaikum Cik Daniel, Kak Vivi, Vio, Bang Imo. Gimana nih cuaca di Pantai di sini?
0: Ah, Adit baru gabung berarti gak denger ya Cik tadi nih.
1: Ya baru denger tadi, oleh dia lagi senam.
0: Oh, cuaca Painan cerah Adit.
1: Gak hujan kan?
0: Hujan enggak, gak hujan pagi ini. Emang di Padang hujan kah?
1: Enggak. Salam buat Kak Vivi, Bang Rio Kibo. Mungkin hanya lagi semuanya sahabat.
0: Oke Adit, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi ada Adit ya di Kota Padang yang request lagu Anmes. Boleh sahabat yang pengen request juga di 082374414591. Dan sebelum kita bahas terkait jenis roti apa yang baik kita pilih untuk kita konsumsi, Eci Daniel hadirkan dulu lagu buat Adit ya, Hanya Rindu dari Anmes.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langkisau FM kembali lagi dalam SPP. Selamat pagi Pasisia. Eci Tamani sahabat dengan lagu dari Adrian Khalif 2001 kali. Sahabat Langkisau ya, kita masih membahas seputar menu sarapan pagi ini, itu roti. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Roti itu sebenarnya roti apa sih yang kita pilih jenisnya? Karena roti itu juga berbagai macam jenisnya sahabat Langkisau ya. Yang pertama ada roti tawar putih yang umum, yang banyak banget kita temukan di warung, di minimarket ya. Dimana roti tawar putih ini umumnya seratnya lebih sedikit. Akibatnya apa? Gak punya rasa kenyang yang lama. Nah, ada juga roti gandum utuh. Nah, ini juga ada di beberapa minimarket ya, di wilayah Kota Pandan sendiri juga ya, enggak susah-susah amat mencarinya. Yang mana kalau roti gandum utuh ini biasanya rasanya lebih seret ya, lebih seret tapi mengandung serat yang lebih tinggi dan membuat kita kenyang lebih lama.

Rotinya udah ada nih, terus dipakein apa ya selainnya, toppingnya atau isiannya? Yang mana memang ini ternyata juga bagian penting buat kita yang pingin sarapannya kenyang tapi tetap sehat walaupun cuma sekedar roti. Kalau sahabat Langkiswa biasanya pakai apa? Selai coklat, selai buah, mentega, keju, meses, dicelup ke kopi, dicelup ke teh atau ke susu. Nah, ini juga penting banget. Kalau roti ya putih ya, roti tawar putih yang sudah rendah serat terus ditambahin topping tinggi gula, tentunya ini menjadi sarapan yang tidak seimbang. Bukan berarti gak boleh makan selai-selaian ya, boleh. Tapi jangan lupa sarapan idealnya punya sumber protein, serat, dan karbohidrat. Nah, kalau sahabat pingin ya ada yang lebih kenyang, caranya rotinya bisa dipilih roti gandum yang mana seratnya lebih tinggi, ditambah telur, tambah sayuran, alias dibikin sandwich ya untuk sarapan. Pasti nih laparnya akan tahannya lebih lama. Atau bisa jadi roti pakai alpukat ya, terus dikasih telur. Nah, ini juga menghadirkan protein nih dalam komposisi makanan sarapan kita. Nah, gak cuman bikin kenyang, tapi sarapan dengan roti tawar juga menambah nutrisi yang mendukung aktivitas kita.

Memang ya, kadang banyak orang yang masih nggak tahu nih perbedaan memilih roti tawar putih atau roti gandum. Kalau roti tawar putih itu biasanya dibuat dari tepung yang sudah mengalami proses permurnian, jadi kandungan seratnya lebih rendah. Sementara roti gandum utuh masih mempertahankan bagian-bagian utama dari biji gandum, jadi seratnya itu lebih tinggi. Nah, kalau untuk satu lembar roti putih, roti tawar putih menurut Halodoc itu mengandung sekitar 13-15 gram karbohidrat dan seratnya kurang dari 1 gram. Sedangkan roti gandum punya karbohidrat yang serupa ya, 13-15 gram, tapi seratnya bisa sampai 3 gram per lembar. Tapi yang paling penting lagi apa? Kalaupun sahabat memilih roti, pingin sarapan roti gitu ya, terus pergilah membeli roti, apa nih yang perlu dicek? Nah, ceklah yang namanya label nutrisi. Lihat berapa kandungan seratnya, lihat gula tambahannya, dan bahan utama apa yang digunakan.

Tapi memang ya sahabat Langkisau, banyak juga orang yang bilang kalau makan roti itu bikin cepat gemuk ya. Mereka lebih baik makan nasi daripada makan roti. Kalau roti itu bikin cepat gemuk, apakah benar roti itu bikin kita gemuk? Nah, roti itu kan ada kandungan karbohidrat di dalamnya. Karbohidrat sendiri bukan penyebab kenaikan berat badan. Yang perlu diperhatikan apa? Asupan makanan kita secara keseluruhan dan kebutuhan energi tubuhnya sudah lengkap, sudah seimbang belum? Nah, jangan nyalahin rotinya gitu ya. Tapi kita harus lihat kombinasinya. Kalau rotinya 2-3 lembar, ditambah selai coklat, ditambah mentega, keju, minumannya susu coklat atau minumannya teh manis gitu ya. Tentunya ya, ini rotinya bukan menjadi bahan sumber energi, tapi malah bikin ngantuk. Karena berbagai kandungan gula yang ada dalam makanannya bikin sugar spike, yang mana bikin kita ngantuk setelah sarapan. Tapi coba deh ya, rotinya ditemenin telur, baik itu telur rebus atau telurnya diceplok ya, dikasih sayur di dalamnya, tomat, timun ya, dibikin sandwich gitu. Dan gak terlalu banyak, pakai tambahan butter atau mentega. Nah, pastinya sahabat Langkisau, rotinya gak bakal jadi roti jahat, bakal jadi roti baik yang menambah asupan nutrisi, karbohidrat, protein, dan serat yang cukup buat sahabat Langkisau di pagi hari. Dan buat sahabat Langkisau yang lagi mengganti gaya hidup dengan gaya hidup yang lebih sehat, jaga makan ya. Gimana sih cara milih roti yang baik? Nah, kalau menurut Halodoc sendiri nih sahabat Langkisau, pastikan ya kalau kita beli apapun, mau beli apapun jenis makanannya yang berbungkus, pastikan cek label nutrisinya. Nah, kalau untuk roti yang cukup baik, perhatikan kandungan seratnya. Nah, pertama pastikan kalau biasanya sahabat pengin ganti rotinya ke roti gandum, cari ya informasi di bungkusnya kalau rotinya memang gandum utuh atau whole grain. Karena banyak juga yang mencantumkan roti gandum tapi tidak menggunakan gandum utuh di dalamnya ya. Lalu perhatikan kandungan seratnya. Pilih roti dengan kandungan serat 2-3 gram per lembar. Terus cek gula tambahan, karena ada roti yang rasanya tidak terlalu manis tapi tetap mengandung gula tambahan. Dan perhatikan porsinya ya, kalau porsinya itu harus dikonsumsi sesuai kebutuhan. Jadi kesimpulannya apa sahabat Langkisau dari cerita tentang roti pagi ini bareng Eci? Roti tawar bisa banget jadi bagian di sarapan kita sehari-hari. Tapi jangan berhenti pada pertanyaan, roti tawar gak bikin kenyang. Tapi gimana ya bikin sarapannya yang beragam dan bernutrisi dengan menggunakan roti? Kalau pilih roti putih, perhatikan pendampingnya. Cari pendamping tambahan dengan menambahkan serat dan protein nih di rotinya. Kalau pingin asupan seratnya lebih tinggi, pastikan ganti ke roti gandum utuh. Jangan lupa tambahin protein kayak telur ya, roti kayak daging asap atau ayam gitu, potongan ayam. Bisa juga tambahin sayur dan buah-buahan. Jangan lupa tetap minum air putih supaya tubuhnya tetap terhidrasi. Jadi buat sahabat Langkisau mungkin yang suka roti tapi merasa bikin roti itu aku suka tapi gak bikin kenyang kalau sarapan roti, nah coba ya beralih. Mungkin sarapan rotinya biasanya roti pakai meses mentega doang. Nah coba diganti roti pakai telur, pakai timun, pakai mungkin selada ya dibikin sandwich. Pasti deh sarapan paginya lebih bernutrisi dan mengenyangkan.
Sampai di sini dulu Eci Daniel temani sahabat dalam SPP pagi hari ini sahabat Langkisau, karena nanti di jam 9 kita akan beralih dalam program selanjutnya dalam Ekspresi Anak. Dan sahabat Langkisau, Eci tutup perjumpaan kita kali ini dalam SPP sebelum beralih dengan lagu-lagu berikut ini yang sudah kami susun hanya untuk Anda di 91,2 Langkisau FM.

0: Onde, di apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Acapela. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Be, pakai ayah galung saja lah lai, bui capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upiak. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
3: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
3: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center 1.500-400.
3: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nick, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI atau BRI, dan menyanggupi pembayaran melalui atau debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
3: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
4: Percaya. Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
5: Onde, de apa Hayati?
4: Iko wow berdarah batu ko cali lah wow.
5: Linda TBC ko nak. Acapelah. Awak perisuk ke puskesmas.
6: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

Dari kawasan Haja Gus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat pagi sahabat, bersuara Kaneci Daniel dalam Varia Langkisau, menghadirkan informasi terbaru dari dalam dan luar negeri untuk Anda semua.

Sahabat Langkisau, kita awali dengan informasi dari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Sahabat Langkisau, kerusakan yang terjadi pada jembatan Painan kilometer 81 plus 700 membuat arus lalu lintas yang melewati jembatan Painan harus dialihkan. Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat melakukan pengalihan arus lalu lintas pada jembatan Painan kilometer 81 plus 700 Kabupaten Pesisir Selatan menyusul adanya kerusakan pada lantai jembatan. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan pengguna jalan selama proses penanganan kerusakan pada lantai jembatan. Selama pengalihan berlangsung, pengguna diarahkan untuk menggunakan jalan alternatif kabupaten melalui simpang Tugu Biola menuju jalan Perintis Kemerdekaan. Sahabat Langkisau, untuk membantu pengguna jalan menemukan jalur yang telah ditetapkan, petugas di lokasi pengalihan telah memasang papan tulisan dan barier sebagai penunjuk arah. Pengguna jalan dihimbau untuk mengikuti rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan. Pengalihan arus lalu lintas direncanakan akan berlangsung sampai tanggal 24 September 2026 mendatang dan menyesuaikan dengan perkembangan penanganan di lapangan. Selain itu, sahabat Langkisau, pengguna jalan juga diharapkan dapat mengatur waktu perjalanan dan mengikuti petunjuk yang tersedia agar perjalanan tetap aman dan lancar.

Selain itu, sahabat Langkisau, informasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan, di mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pesisir Selatan mengadakan lomba video konten literasi dengan tema perkembangan perpustakaan budaya baca dan literasi di Kabupaten Pesisir Selatan, di mana lomba ini dibuka hingga akhir bulan September 2026 dengan pendaftaran gratis dan kuota pendaftar terbatas yaitu 50 orang. Lomba video konten literasi ini, sahabat Langkisau, akan mendapatkan hadiah jutaan rupiah bagi juara pertama dengan total hadiah 3.500.000 rupiah. Juara kedua mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Juara ketiga mendapatkan uang tunai sebesar 2.500.000 rupiah. Sedangkan untuk 7 orang kategori favorit akan mendapatkan 1.250.000 rupiah. Di mana sahabat Langkisau, pendaftaran lebih lanjut sahabat bisa menghubungi kontak person atas nama Mary di nomor 0813-6301-5896, Eka di nomor telepon 0852-6337-8480, Della di nomor 0813-7448-5139. Ayo semarakan video konten literasi lomba perkembangan perpustakaan budaya baca dan literasi di Kabupaten Pesisir Selatan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya sahabat, masih dari wilayah pesisir selatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan yang inklusif dan memastikan seluruh warga memperoleh hak yang sama atas dokumen kependudukan. Komitmen ini diwujudkan melalui pelayanan jemput bola perekaman kartu tanda penduduk KTP elektronik bagi sejumlah masyarakat penyandang disabilitas di Nagari Kapuh, Kecamatan Koto, 11 Tarusan. Kepala Disdukcapil Pesisir Selatan mengungkapkan pelayanan jemput bola ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan. Menurutnya, keterbatasan fisik maupun kendala untuk mendatangi lokasi pelayanan tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat dalam mendapatkan hak administrasinya sebagai warga negara. Pelayanan ini dilaksanakan oleh Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Pesisir Selatan didampingi Unit Kerja Kecamatan Koto 11 Tarusan. Petugas mendatangi langsung kediaman warga penyandang disabilitas untuk melakukan proses perekaman data biometrik KTP elektronik. Dalam pelaksanaannya, petugas menyesuaikan proses pelayanan dengan kondisi masing-masing warga, di mana pendekatan dilakukan agar proses perekaman dapat berlangsung dengan nyaman, aman, sekaligus memenuhi ketentuan administrasi. Kepemilikan KTP elektronik sangat penting karena merupakan identitas resmi penduduk yang dibutuhkan untuk berbagai keperluan administratif maupun dalam mengakses sejumlah pelayanan publik. Melalui pelayanan jemput bola ini, Disdukcapil Pesisir Selatan terus mendorong terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, humanis, tanpa diskriminasi. Dan tentunya pelayanan akan terus dioptimalkan sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang membutuhkan pelayanan khusus. Sahabat, kita rehat sejenak sebelum beralih dalam informasi selanjutnya, tetap di Langkisau FM.

0: Dan sahabat Langkisah, sampai di sini dulu Cik Daniel menghadirkan informasi berita terbaru dari wilayah pesisir selatan dalam varian Langkisah. Sahabat, kita sebentar lagi akan beralih dalam program selanjutnya, yaitu Ekspresi Anak bersama murid-murid dari TK Kemala Bayangkari Painan. Dan sahabat Langkisah, jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisah FM.
1: Om, berdua sakit nih Om.
2: Ya udah Be, kita berobat aja. Ambilnya kartu BPJS.
1: Kartu BPJS gua kan hilang.
2: Ya elah Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Di handphone nggak bisa.
1: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi nggak bisa dipakai.
2: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
3: Loh, kok bingung?
2: Pak Dirut,
3: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
1: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
3: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
1: Cakep!
3: Pulangnya naik Kopaja.
1: Cakep!
3: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
1: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
6: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
7: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
6: Bener nih.
7: Bener.
6: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
7: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
6: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
7: Iya, Bu. Sekali mencoba merokok, pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya, kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
6: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
7: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
6: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
7: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
6: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
7: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
6: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
7: Ya iyalah Bu.
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
8: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisah FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat pagi sahabat Langkisau dan sahabat Cilik, bersuarakan Eci Daniel ya, bersama Kak Eci nih pagi ini hadir menemani sahabat Langkisau dan sahabat Cilik semua dalam spesial ekspresi anak. Di ekspresi anak kali ini sahabat Langkisau semua, kita akan menghadirkan ya penampilan dari teman-teman kita, sahabat Cilik kita, yaitu TK Kemala Bayangkari 05 Painan. Dan tentunya sebelum kita menghadirkan ya anak-anak kita yang pastinya hebat-hebat, pintar-pintar, kita berkenalan dulu nih bersama guru pendampingnya. Kali ini ada Bu Yanti, guru kelas B2 TK Bayangkari 05 Painan, yang telah hadir di pagi hari ini. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nah, boleh Bu, di berapa orang nih yang dibawa di pagi hari ini, Bu?
1: Iya, kami dari TK Bayangkari 05 Painan membawa anak-anak sebanyak 6 orang.
0: 6 orang.
1: Iya.
0: Ya, dari kelas berapa aja Ibu yang dibawa?
1: Dari kelas B1 sama B2.
0: B1 dan B2.
1: Iya.
0: Nah, kalau sekarang ada berapa murid, Bu, di TK Kemala?
1: Ada 42 murid.
0: Yang iya. Terdiri dari berapa kelas, Ibu, sekarang?
1: 3 kelas.
0: 3 kelas. Iya. Oke. Dah, terima kasih, Bu.
1: Iya,
0: semoga
1: sama-sama
0: bisa membawa yang lainnya ya, Bu,
1: iya,
0: ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, terima kasih. Itu tadi sahabat ya, perkenalan kita bersama Ibu Yanti, guru pendamping, guru kelas B2 dari TK Kemala Bayangkari 05 Painan. Dan kita akan langsung saja ya, Bu,
1: iya,
0: menghadirkan murid-murid kita.

0: Dan sahabat Langkisau, kita sudah kehadiran dua ya ekspresi anak kita kali ini. Ada dua anak, yaitu ada Yumna. Halo, selamat pagi Yumna.
1: Selamat pagi.
0: Cantik sekali pagi ini Yumna. Dari mana rumahnya?
1: Dari Painan.
0: Dari Painan. Sekarang kelas berapa?
1: Kelas 2.
0: Kelas B2. Sekarang umurnya berapa Yumna?
1: 6 tahun.
0: Wow, Yumna mau menampilkan apa pagi hari ini sama Kak Eci nih?
1: Yumna mau menampilkan surat Anas.
0: Surat Anas. Oke, langsung kita coba ya. Dan sahabat Langkisau ya, kita akan mendengarkan bersama-sama Yumna yang membacakan surat Anas. Boleh kita coba dari Bismillahirrahmanirrahim dulu ya? Boleh?
1: Boleh.
0: 1, 2, 3.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: silkanas alazi wasuwi supi sudurin nas minal dinati wanas.
1: Sadaqallahu ajim.
2: Wow, pintar sekali, fasih sekali membacanya. Kalau boleh tahu, Yumna berapa lama menghafal surat An-Nas? Berapa hari?
0: 2 tahun.
2: Wah, sudah 2 tahun hafal surat An-Nas. Mantap, cita-citanya mau jadi apa?
0: Polwan.
2: Wah, jadi polwan. Semoga jadi polwan yang hafal Quran ya. Terima kasih Yumna. Boleh tepuk tangan dulu buat Yumna. Terima kasih Yumna. Setelah Yumna, di sebelahnya ada Fajri. Selamat pagi Fajri.
3: Selamat pagi.
2: Wah, Fajri ini kayaknya yang paling ganteng ya sendirian pagi ini. Fajri, kalau boleh tahu Kak Eci umurnya sekarang berapa?
3: 5 tahun.
2: 5 tahun. Wow. Fajri sekolahnya di TK Kemala Bayangkari kelas berapa?
3: Kelas 2.
2: Kelas B2 juga. Sama-sama Yumna ya berarti ya. Oke, Fajri mau menampilkan apa pagi ini?
3: Baca doa, sebelum makan.
2: Doa sebelum makan, sudah hafal? Siap? Suaranya yang kencang ya. Oke, kita mulai, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena fimma lozak tanah wakina zabanal amin.
2: Amin. Grogi sedikit gak apa-apa ya. Kalau boleh tahu sekarang Fajri cita-citanya mau jadi apa?
3: Polisi.
2: Mau jadi polisi nih. Duo polisi kita ya. Satu polisi wanita, satu jadi bapak polisinya. Iya. Waduh, boleh. Kalau sekarang tinggalnya di mana Fajri?
3: Di Painan.
2: Di Painan, tadi kesini sama siapa?
3: Sama ibu guru.
2: Sama ibu guru. Oke, terima kasih Fajri dan Yumna. Kita lanjut sama teman-temannya ya. Boleh kita tepuk tangan dulu buat Fajri dan Yumna. Dan sahabat Langkisau, kita beralih ya selanjutnya bersama anak-anak kita masih dari TK Kemala Bayangkari 05 Painan. Selanjutnya ada Kia dan Alifah.

0: Nah sahabat Langkisau, selanjutnya ya masih bersama TK Kemala Bayangkari 05 Painan, kita hadirkan ekspresi selanjutnya dari Kia dan Alifa. Kita langsung ke Kia dulu deh pertama. Selamat pagi Kia.
1: Selamat pagi.
0: Wow, Kia ini dari di mana rumahnya?
1: Di jalan Pulau Pagang.
0: Dari di Pulau Pagang, dekat sini berarti rumahnya ya. Udah
1: dekat sekolah.
0: Dekat sekolah. Sekarang Kia kalau di Kemala Bayangkari kelas berapa kalau Kak Eci boleh tahu?
1: Kelas TK B2.
0: B2 juga. Oke. Kia mau menampilkan apa hari ini? Mau menampilkan nyanyi apa?
1: Nyanyi salawat.
0: Sudah hafal?
1: Sudah.
0: Oke, kita mulai ya. Pakai 1 2 3 boleh? Boleh yang kencang suaranya ya. Oke, 1 2 3.

0: terima kasih. Tepuk tangan dulu kita buat Kia. Oke, Kia sekarang umurnya berapa?
1: 5 tahun.
0: 5 tahun. Cita-citanya pengen jadi apa, Kia?
1: Dokter.
0: Pengen jadi dokter. Wih, mantap. Semoga dokter berselawat selalu ya. Terima kasih, Kia. Selanjutnya di sebelah Kia ada Alifa. Halo Alifa, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Alifa pagi ini? Sehat?
2: Sehat.
0: Baik?
2: Baik.
0: Mantap. Alifa pengen menyanyikan apa pagi ini? Lagu apa?
2: Anak-anak.
0: Lagu taman kanak-kanak. Udah hafal?
2: Udah.
0: Kak Eci tunggu ya nih kalau udah hafal ya. Oke, boleh kita mulai 1, 2, 3? Oke, 1, 2

0: bermain. Ada ayunan, ada enjotan, putar-putaran, perosotan, lari-larian, kejar-kejaran. Ada yang menangis, ada ketawa. Ibu guru senang, anak-anak senang, papa mama semua ikut senang.
1: Oke, tepuk tangan dulu buat Kia dan Alifa. Mantap Kia. Kalau Alifa, kalau boleh tahu Kak Eci nih cita-citanya pengen jadi apa?
0: Jadi polisi.
1: Jadi polisi juga. Udah ada 3 polisi dan 1 dokter ya sejauh ini ya. Semoga jadi polisi atau polisi wanita yang sukses ya. Terima kasih ada Alifa dan Kia. Silahkan kembali ke tempat. Dan selanjutnya sahabat ya, masih bersama TK Kemala Bayangkara 05 Painan. Yang terakhir nih ya, penampilan 2 orang terakhir ada Adifa dan Natasha. Kita nantikan bersama ya.

0: Dan sahabat Langki Sawai, Ci Daniel masih menemani dalam ekspresi anak kali ini. Dan ada sahabat cilik kita ya, dua penampil terakhir dalam ekspresi anak dari TK Kemala Bayangkari 05 Painan. Ada Adifa dan Natasha. Kita ke Adifa dulu. Halo, selamat pagi Adifa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat.
0: Adifa, nih kalau Kak Ece boleh tahu sekarang kelas berapa? Kelas B berapa?
1: Satu.
0: Kelas B 1. Waduh, mantap ya. Mau tampil apa Adifa pagi ini?
1: Satu sadar.
0: Membaca rukun Islam. Oke, boleh dilipat tangannya. Oke, kita mulai ya. Yang kencang suaranya ya. 1, 2, 3.
1: Satu syahadat, dua sholat, tiga puasa, empat zakat, lima naik haji. Sebutkan.
0: Sudah baca rukun Islamnya?
1: Sudah.
0: Oke, tepuk tangan dulu buat Adifa. Adifa sekarang mau jadi apa cita-citanya?
1: Polisi.
0: Mau polisi juga? Wah, kalau Kak Ece boleh tahu sekarang umurnya berapa sih Adifa?
1: 5 tahun.
0: 5 tahun, oke. Masih panjang ya sebelum jadi polisi ya. Semoga jadi polisi yang pintar. Terima kasih Adifa. Dan selanjutnya terakhir ya, penampilan dari TK Kemala Bayangkari Painan, yaitu ada Natasha. Selamat pagi Natasha.
2: Selamat pagi.
0: Waduh, suaranya kecil sekali. Natasha sudah sarapan belum? Belum sarapan. Aduh, nanti sarapan setelah ini ya. Oke, Natasha sekarang umurnya berapa?
2: 2 tahun.
0: 2 tahun atau 5 tahun? Berapa umurnya?
2: 5 tahun.
0: Natasha kelas berapa sekarang? B berapa?
2: B1.
0: B1, berarti sama-sama Adifa ya. Satu kelas, oke. Natasha mau membaca apa sekarang nih?
2: Kedua orang tua.
0: Baca doa, doa kedua orang tua. Sudah hafal? Sudah hafal ya, pasti sudah hafal. Kita mulai, boleh dari bismillah dulu. 1, 2, 3.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma

0: aku sewaktu aku kecil. Amin.
1: Amin. Terima kasih Adifa. Kita tepuk tangan dulu. Nah, kepada Adifa dan Natasha. Natasha, cita-citanya pengen jadi polisi. Pengen jadi apa?
0: Dokter.
1: Dokter. Berarti dari 6 orang, 2 dokter, 4 polisi ya. Mantap. Kalau boleh tahu tadi Natasha ke sini sama siapa? Ke Radio Langkiso FM sama siapa?
0: Sama ibu guru.
1: Sama ibu guru. Nanti pulangnya sama ibu guru lagi. Oke, rumahnya memang di mana Natasha?
0: Di Painan.
1: Di Painan. Oke, terima kasih ya penampilannya ya. Terima kasih untuk Natasha dan juga Adifa. Silakan kembali ke tempat. Sebelum kita tutup sahabat Langkisau penampilan dari TK Kemala Bayangkara kali ini, kita hadirkan tentunya ya penampilan bersama dari murid-murid kita dengan menyanyikan lagu penutup seperti biasa. Nah, lagunya apa tadi Ibu? Taman Kanak-Kanak ya? Iya, Taman Kanak-Kanak. Ayo boleh kita sama-sama ke depan, kita bernyanyi lagu Taman Kanak-Kanak sebelum kita pulang ya.

Dan sahabat Langkisau, dalam ekspresi anak kali ini seperti biasa ya, setelah penampilan dari murid-murid kita, adik-adik kita, sahabat cilik kita dari TK Kemala Bayangkara 05 Painan, kita akan tutup dengan menyanyi bersama. Kali ini kita menyanyi lagu Taman Kanak-kanak dan Sepulang Sekolah ya. Oke semuanya, jangan lupa nyanyi dengan suara yang kencang. Oke. Iya, boleh kita sama-sama nyanyi-nyanyi ya. 1, 2, 3.

Oke, terima kasih sahabat-sahabat cilik dari TK Bayangkari 05 Painan. Boleh dadah-dadah dulu ke kamera ya. Terima kasih untuk sahabat Lengkisau yang telah bersama kami dan tentunya para penampil kita dari TK Kalmala Bayangkara 05 Painan. Tentunya sahabat, semoga ya yang telah tampil hari ini bisa tampil lagi ke depannya mungkin dengan teman-teman yang lain. Dan pastinya sahabat Lengkisau, ekspresi anak akan selalu menemani di setiap Rabu pagi dengan penampil dari TK di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan untuk sahabat Lengkisau semua. Dan sampai di sini dulu Eci Daniel hadirkan ekspresi anak, dan kita akan beralih dalam program selanjutnya di 91,2 Lengkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Hai sahabat Langkisau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Informasi Edu.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat pagi sahabat Lengkisau, di edisi hari Rabu 16 September 2026 kali ini Cidadu menghadirkan informasi dari wilayah Pesisir Selatan dalam Gawang Pasisi ya. Sahabat Lengkisau, kita akan menghadirkan informasi dari berbagai OPD dan instansi yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan menemani hari ini, pagi hari ini sahabat Lengkisau, yang mana pertama kita awali dengan informasi dari Dinas Perpustakaan Pesisir Selatan, di mana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan menyerahkan buku 1001 Pantun Minang ke LPPL Radio Lengkisau FM. Sahabat Lengkisau, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan menyerahkan buku 1001 Pantun Minang kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Lengkisau FM 91,2 MHz. Buku ini merupakan karya bersama aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, di mana dihimpun dan disusun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan dan melestarikan kekayaan budaya Minangkabau. Sahabat Lengkisau, buku 1001 Pantun Minang diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Adril Yasmin SPD MPD kepada Syafrizal SH, dan penyerahan ini menjadi salah satu bentuk sinergi dalam memperkuat gerakan literasi sekaligus memperkenalkan kembali Pantun Minang kepada masyarakat melalui berbagai media termasuk radio sebagai sarana informasi dan edukasi publik. Diharapkan kehadiran buku 1001 Pantun Minang dapat mendukung program dan acara pantun yang disiarkan oleh LPPL Lengkisau FM, yaitu acara Pantun Balega. Selain itu menjadi bahan referensi dalam kegiatan siaran. Buku ini juga diharapkan turut mendorong masyarakat untuk mengenal, membaca, menggunakan dan melestarikan pantun sebagai bagian dari warisan budaya Minangkabau khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya sahabat Langkisau, seperti biasa samsat keliling di wilayah pesisir selatan hadir setiap bulannya. Dan untuk jadwal samsat keliling di bulan September 2026 ini, sahabat, di mana jadwal di tanggal 2, 3, dan 7 kemarin telah terlaksana di Lengayang 1, kantor camat, Pancung Soal di wilayah kantor camat, dan di kantor wali nagari Ampe Kota Hilya Batang Kapas. Dan juga telah terlaksana di tanggal 9, 10, dan 14, yaitu di kantor wali nagari Pasar Suranti, ya, kantor camat Lengayang 2, dan kantor camat Lunang. Untuk hari ini, sahabat, di Rabu 16 September sedang dilaksanakan samsat keliling di wilayah kantor camat Silaut. Selanjutnya di tanggal 21 September nanti akan dilaksanakan samsat keliling di kantor camat wilayah Lunang, dan di tanggal 23 September di Silaut KTM bertempat di pasar KTM Silaut.

Sahabat Langkisau, pembangunan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu atau PLHUT Kabupaten Pesisir Selatan pun telah resmi dimulai dengan ditandai peletakan batu pertama, di mana Wakil Bupati Pesisir Selatan Dr. Haji Risnaldi Ibrahim menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan PLHUT yang berlokasi di Komplek Islamic Center Sago Selasa 15 September kemarin. Pembangunan fasilitas ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pusat pelayanan haji dan umroh yang lebih representatif, terpadu, mudah diakses, dan pastinya memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, Dr. Haji M. Rifki MAG, Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Kantor Kemenhaj Pesisir Selatan, Kepala Kantor Kemenag Pesisir Selatan, Asisten Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Camat, serta Wali Nagari. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan dukungan dan sinergi terhadap pembangunan fasilitas pelayanan haji umroh PLHUT, nantinya yang diharapkan menjadi pusat layanan yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat terkait penyelenggaraan ibadah haji umroh, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan lebih tertib, efektif, transparan, dan profesional.

Dan informasi terakhir kami, sahabat Langkisau, kami ingin menginformasikan terkait informasi lalu lintas jembatan Selaut ruas Jalan Tapan sampai batas Bengkulu, Kabupaten Pesisir Selatan. Di mana sahabat Langkisau, mulai tanggal 2 September 2026 lalu, BPJN Sumatera Barat melakukan uji coba pengalihan akses lalu lintas ke jembatan sementara di Jembatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan. Pengalihan ini merupakan bagian dari pekerjaan rehabilitasi Jembatan Silaut, termasuk penggantian lantai jembatan yang mengalami kerusakan sejak tahun 2024 lalu. Di mana pengalihan akses ini direncanakan akan berlangsung selama 60 hari. Pengaturan lalu lintas di mana akan dibatasi maksimal tonase kendaraan seberat 25 ton, kendaraan berat tidak diperbolehkan melintas beriringan, dan kendaraan berat wajib melintas satu persatu di atas jembatan sementara. Untuk kelancaran dan keselamatan perjalanan, masyarakat dihimbau mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan.

0: Masih terkait arus lalu lintas jembatan, selanjutnya di jembatan Painan kilometer 81 plus 700 juga dialihkan, di mana pengguna jalan diminta mengikuti jalur alternatif. Sahabat Lengki Sau, Kementerian PU melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat melakukan pengalihan arus lalu lintas pada jembatan Painan kilometer 81 plus 700 Kabupaten Pesisir Selatan, menyusul adanya kerusakan pada lantai jembatan. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan sebagai langkah untuk menjaga keselamatan, keamanan pengguna jalan selama proses penanganan kerusakan pada lantai jembatan. Sahabat Lengki Sau, selama pengalihan berlangsung, pengguna jalan diarahkan untuk menggunakan jalan alternatif kabupaten melalui wilayah Simpang Tugu Biola menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Di mana untuk membantu pengguna jalan menemukan jalur yang telah ditetapkan, petugas di lokasi pengalihan telah memasang papan informasi dan barier sebagai penunjuk jalan. Pengguna jalan juga dihimbau untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta arahan petugas di lapangan. Pengalihan arus lalu lintas ini direncanakan berlangsung sampai tanggal 24 September 2026 mendatang atau menyesuaikan dengan perkembangan penanganan di lapangan. Sahabat Lengki Sau, pengguna jalan juga diharapkan untuk mengatur waktu perjalanan dan mengikuti petunjuk yang tersedia agar perjalanan tetap aman dan lancar. Selain itu, selama proses penanganan diharapkan pengertian, kesabaran, dan kerjasama seluruh pengguna jalan dalam mematuhi pengaturan lalu lintas demi keselamatan dan kelancaran bersama. Dan sahabat Lengki Sau, demikianlah informasi dari instansi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan pada Gawang Pasisir hari ini di Rabu 16 September 2026. Dan tentunya sahabat, setelah ini kita akan beralih dalam program Relay bersama RRI Pro 1 Padang. Terima kasih untuk sahabat yang telah bergabung dan bersama Ici Daniel di hari Rabu sejak pagi tadi hingga hampir pukul 11 siang ini. Dan pastikan sahabat tetap dengarkan kami di frekuensi 91,2 MHz ataupun mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online, Radio Mixer ataupun radio streaming lainnya hanya di channel LPPL Lengki Sau FM. Jadi tutup perjumpaan kita kali ini sahabat Lengki Sau, dan pastinya setelah ini kita akan mendengarkan Relay RRI terkait informasi dunia olahraga. Eci Daniel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai sahabat Lengki Sau,
2: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
1: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
2: di 91,2 Lengki Sau FM.
3: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: 5 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool, Alexis McAllister, menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
1: Dan menurutku, kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20-25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
0: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Guidro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima asis dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa, mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13 berbanding 14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12 berbanding 11 di lapangan keras dengan 7 berbanding 11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini, Dendi sampaikan ke saya, "Coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini, cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggung jawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain."
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ammar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidaknya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic Esports Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, kalau jam-jam seperti ini kita coba berolah juga beralih ya untuk mengolah berbagai bahan makanan. Mudah-mudahan ini juga menjadi tempat yang menjadi salah satu pilihan untuk menu yang Anda buat dalam waktu yang mendatang ya. Ini mencari cemilan yang sederhana, kemudian lezat, sekaligus memanfaatkan bahan pangan lokal, tidak harus selalu menggunakan proses penggorengan. Pendengar, bola-bola ubi yang dibuat dari ubi ungu, ubi kuning, atau singkong ternyata bisa menjadi pilihan menarik karena cukup direbus atau dikukus saja. Kemudian dibentuk bulat dan diberi balutan wijen hitam di bagian luarnya. Proses pengolahan yang minim minyak ini membuat cemilan ini terasa lebih ringan dibandingkan olahan ubi yang digoreng. Teksturnya lembut di bagian dalam, sementara wijen hitam pada permukaannya memberikan cita rasa gurih sekaligus tampilan yang menarik. Bahan dasarnya pun sangat mudah ditemukan ya. Ubi ungu memberikan warna alami yang cantik, kemudian ubi kuning menghasilkan warna kuning keemasan, sedangkan singkong dapat memberikan tekstur yang lebih padat dan juga kenyal. Ternyata cara membuatnya cukup sederhana, pendengar. Ubi atau singkong terlebih dahulu dicuci dan kemudian direbus atau dikukus hingga benar-benar empuk. Setelah itu dikupas dan dihaluskan sampai teksturnya lembut dan mudah dibentuk. Adonan yang sudah halus kemudian dapat dibentuk menjadi bola-bola kecil sesuai ukuran yang diinginkan. Tidak perlu menggunakan banyak bahan tambahan karena cita rasa alami ubi atau singkong justru menjadi daya tarik utama cemilan ini. Setelah dibulatkan, setiap bola kemudian digulingkan pada wijen hitam sehingga seluruh permukaannya tertutup. Wijen tersebut memberikan sensasi gurih dan tekstur sedikit renyah ketika digigit, berpadu dengan bagian dalam bola-bola ubi yang lembut. Dari sisi bahan, ubi dan singkong merupakan sumber karbohidrat yang dapat menjadi sumber energi. Ubi berwarna ungu juga dikenal mengandung pigmen antosianin, sedangkan ubi kuning mengandung beta-karotin. Sementara wijen menyediakan sejumlah zat gizi seperti protein, lemak, serat, serta mineral. Untuk membuatnya menjadi cemilan yang lebih seimbang, bisa ditambahkan choco chip atau penggunaan gula yang dapat disesuaikan dengan selera dan juga kebutuhan Anda.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatura di Republik Indonesia Padang, Pengar, masih bisa menikmati siaran kami melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian juga untuk Anda yang ini ya berada di perjalanan, tetap bisa monitor Pengar, tapi yang pasti mohon tetap berhati-hati sepanjang perjalanan. Ini kita coba kembali beralih ke informasi berikutnya terkait juga dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Padang Pariaman. Pendengar, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapat dana alokasi khusus DAK tahun anggaran 2027 sebesar lebih 5 miliar rupiah ya, 5,9 miliar untuk memperkuat pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Suara, mengatakan Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu dari daerah ya, salah satu daerah dari 20 kabupaten kota di Indonesia yang mendapat kucuran DAK dari pemerintah pusat. Menurutnya, porsi anggaran DAK terbesar ditujukan untuk pembangunan 3 pusat kesehatan hewan atau puskeswan baru dan perbaikan 2 puskeswan yang telah ada. Keberadaan 3 puskeswan baru di Kecamatan Sungai Geringging, Sungai Limau, dan Lima Koto Timur pada 2027 nantinya diharapkan dapat difungsikan sebagai pusat layanan kesehatan ternak bagi masyarakat. Selain itu, puskeswan yang lama juga akan dilengkapi berbagai peralatan klinik, laboratorium, pengambilan sampel, hingga pemeriksaan kesehatan hewan bergerak. Yang mendengar disampaikan Hendra, kalau keberadaan puskeswan vital bagi jaminan keamanan pangan berbasis hewani dan kesehatan ternak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, berikut kami sampaikan rilis panggilan ya. Ini saya Azwardi ZSH, jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 9 garing PDT.G garing 2026 garing PNLBS telah memanggil Hasbi Lubis bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Jorong 2 Pasar Rao Nagari Taruang-Taruang Utara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Taruang-Taruang Rao Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman ya sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 6. Mary Thompson bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Jorong 2 Pasar Rao Nagari Taruang-Taruang Utara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 7. Victor bertempat tinggal Dahulu beralamat di Jorong 2 Pasar Rao Nagari Taruang-Taruang Utara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Taruang-Taruang Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 8. Helen K. Lewi bertempat tinggal Dahulu beralamat di Jorong 2 Pasar Rao Nagari Taruang-Taruang Utara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Taruang-Taruang Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 9. Harumi bertempat tinggal Dahulu beralamat di Jorong 2 Pasar Rao Nagari Taruang-Taruang Utara Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Taruang-Taruang Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat 10. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dalam perkara perdata nomor 9 garing PDT.G garing 2026 garing PNLBS yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 21 September 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat acara kelengkapan para pihak. Tempatnya ruang sidang Kartika Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Jalan Jenderal Sudirman nomor 64 Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dalam perkara perdata nomor 9 garing PDT.G garing 2026 garing PNLBS antara Dahniar Hasibuan DKK sebagai para penggugat lawan Amir Hanil Lubis DKK sebagai para tergugat. Dan bahwa alamat yang para tergugat tidak diketahui alamatnya, maka rilis panggilan ini saya sampaikan melalui Radio Republik Indonesia.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Info.
2: Selamat siang, pendengar, kita bersama di Kilas Info. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kota Padang mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Puskesmas Ambacang, Kecamatan Kuranji, mencatat adanya peningkatan jumlah pasien yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dalam beberapa. Ambacang, Dr. Gideon mengatakan peningkatan.
3: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan

0: قال
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله.

Begitulah kita diajarkan bahwa kita merendahkan diri ke hadapan Allah. Siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Bukan orang yang masuk Ka'bah. Siapa orang paling dekat dengan Allah? Bukan orang yang berada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang ketika sedang bersimpuh sujud, di sujud itu dia katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku kotor, yang suci hanya Engkau. Subhana, aku diciptakan, aku bukan pencipta. Rabbia al-a'la, yang tinggi hanya Engkau. Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya kalau ada orang sholat tapi sombongnya minta ampun, dia belum memahami hakikat sholat. Tapi jangan dibalik. Sekarang banyak jamaah ini dibalik. Pas dia ditanya, kamu enggak sholat? Yang penting kita rendah hati, Pak Ustaz. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akalta fa'afnaita. Makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa ma'labista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa ma tasaddaqta fa amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itu yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, belumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itu yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau Tuhan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah ini belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan dengan solawat tadi kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tahun 1990 saya melanjutkan pendidikan saya di Madrasah Muallimin namanya di Medan Sumatera Utara setelah tamat SD umur saya 13 tahun. Tempat saya sholat Jumat dekat rumah saya namanya Masjid Islah namanya. Mana tahu ada yang mau nulis biografi saya nanti. Di Masjid Islah ini khotib Jumatnya yang selalu menyampaikan khutbah di masjid itu namanya Ustadz Mashhuril Khamis. Sekarang orangnya ada di sini. Ketua Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Jam'iyatul Wasliyah itu organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Medan, Sumatera Utara. Karena waktu itu umat Islam ini putus silaturahimnya gara-gara khilafiyah-khilafiyah. Akhirnya datanglah orang menemui ulama besar namanya Syekh Muhammad Yunus dari Makkah Al-Mukarramah. Syekh, kami mau buat ormas. Kira-kira ormas apa yang cocok namanya? Kata beliau, karena hubungan sudah banyak putus, buatlah namanya Al-Wasliyah. Yang menghubungkan manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, manusia dengan alam semesta. Maka sampai hari ini tetap berdiri sejak 30 November 1930 sampailah hari kiamat nanti kita tetap menyambung hubungan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di Medan itu sore pagi saya sekolah di Al-Wasliyah. Sore sama malam saya pergi ke tepi Sungai Deli. Ada ulama besar namanya Syekh Azra'i Abdul Rauf. Beliau itu pernah menjadi juri musabaqah tilawatil Quran 4 kali beliau jadi juri di kota Makkah Al-Mukarramah. Hafiz Al-Quran bisa qiraat sab'ah tambah 10 masyhur dan 4 syadz. Di samping itu suaranya juga Masya Allah Tabarakallah. Meninggal tahun 1993. Setelah beliau meninggal, yang menggantikan beliau menjadi dewan juri di Makkah itu namanya Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar. Orangnya ada juga sekarang di sini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kenapa saya subuh ini tidak seperti biasanya, memang saya rasanya sekarang tidak jadi ustaz. Sekarang ini saya seperti peserta dai cilik yang sedang berada di depan dewan juri dan panitia enggak ngasih tahu bahwa subuh ini akan ada orang-orang ini. Kalau tahu saya kan tentu sholat hajat dulu tadi. Akhirnya setelah saya melanglang buana, lalu saya pun pulang dari Maroko 2008, lalu kemudian keliling kampung, hutan, masuk Talang Mamak, pedalaman, suku Laut, suku Akit, suku Kubu di Jambi. Akhirnya di beberapa tempat diusir, viral. Di Jakarta, yang awal-awal mengundang saya ceramah, nama pesantrennya Al-Qur'aniyah. Dipimpin, tunggu dulu sebentar. Dipimpin, didirikan oleh Kiai Haji Dr. Sabran. Dan beliau ada juga sekarang. Jadi memang tepat judul yang diberikan subuh ini di Masjid Adrian ini.
Masjid Agung Discovery Resident. Saya tahu orang ada tulisannya. Judul yang diberikan adalah Masjid Pemersatu Umat dan Bangsa. Akhirnya subuh ini bersatulah. Biasanya kata orang menyatukan buaya itu mudah. Yang susah itu menyatukan pawang-pawang buaya. Kalau sudah pawang-pawangnya dikumpulkan, yang lain itu mudah. Bukan saya mengatakan bapak-bapak ini buaya, bukan. Bukan itu maksud saya. Saya mau mengatakan bahwa orang biasanya, siapa yang ceramah subuh nanti di masjid kita? Ustadz Anu. Gak usah datang lah, gak pengen datang. Subuh ini, guru-guru saya ini malah mau datang kemari, padahal saya senangnya mereka gak datang. Mereka mau menunjukkan ke kita semua, inilah yang namanya persatuan itu. Duduk di sini. Tadi saya mengamati, saya sengaja berdiri di samping. Begitu datang Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar, langsung semua minta beliau maju jadi imam. Beliau mendorong Kiai Sobron. Akhirnya saya lihat mereka dorong-dorongan. Saya mau melihat gimana akhir cerita. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Ternyata yang menyelesaikan masalahnya mereka ikut pendapat ulama fikih. Kalau salah mohon luruskan. Hari ini ada juga hadir ketua besar, imam besar Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Namanya Dr. Zul Ikromi LCMA. Hadir bersama kita hari ini. Yang namanya enggak saya sebut, saya mohon maaf. Bukan saya enggak hormat, saya enggak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang muslimin muslimat, muslimatnya ada ini. Saya kan melihat. Ada juga di bawah. Masya Allah. Hai Besti. Jadi masjid ini yang mempersatukan kita adalah masjid. Maka amat sangat heran orang kok malah kelahi di masjid. Saya sholat dan ceramah di satu

Jadi masjid ini mempersatukan kita. Mau guru besar, mau habib, mau alim, mau faqih, bertemu bersatunya di masjid. Dan hari ini kita melihatnya. Dan ketika terjadi ikhtilaf perbedaan, siapa yang maju ke depan? Yang menyelesaikannya bukan keegoan, lebih senior, lebih hebat. Bukan. Dikembalikan kepada pendapat ulama berdasarkan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berkumpul semua orang Tangsel, ini Tangsel betul? Maka yang layak menjadi imam adalah wali kota, bukan menurut KPU. Ulil amri yang menjadi imam. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW hidup, beliau jadi imam. Setelah beliau meninggal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi imam. Setelah Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab jadi imam. Setelah Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Karena pemimpin sholat sekaligus pemimpin negara. Maka pilihlah pemimpin negara yang sodakoh. Iya, sholat. Yang sholat. Karena sholat tiang agama. Maka ketika ulil amrinya sibuk enggak bisa, maka diangkatlah imam ratib. Imam ratib adalah imam tetap yang diangkat. Makanya kalau di Malaysia itu ada sajadah dua, satu di depan, satu di belakang. Saya tanya, kenapa sajadahnya dua? Yang di depan imam ratib, yang di belakang imam cadangan. Karena yang berada di belakang imam itu adalah orang yang kalau kira-kira imam di depan itu na'uzubillah sakit, meninggal, pingsan, yang belakang itu bisa langsung menggantikan ke depan. Begitu semestinya. Tapi di masjid-masjid kita kebanyakan di depan imam rotib, di belakang pejabat. Bayangkan kalau imamnya meninggal, dia manggil staf. Jadi ini mesti diajarkan ini. Untuk apa Ustaz jelaskan itu di sini? Toh yang pejabat Ustaz ngomong enggak datang. Memang mereka enggak datang, tapi kan video ini bisa mereka tonton di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share and comment. Nah, maka Imam Ratiblah yang maju tadi menyelesaikan masalah. Memangnya pernah terjadi Imam Ratib enggak maju? Pernah. Ini terjadi di masjid yang dipimpin Ustadz Zul Ikromi, masjid waktu itu namanya Masjid Agung. Sekarang kan sudah berubah jadi Masjid Raya. Kalau provinsi sekarang Masjid Raya. Kalau kabupaten kota Masjid Agung. Kalau kecamatan Masjid Besar. Ketika itu berkumpul seluruh imam-imam internasional, seminar imam-imam internasional di Pekanbaru Riau. Karena terlalu banyak imam, akhirnya makmumnya bingung, siapa yang maju ke depan? Akhirnya dipersilakanlah imam yang dari Palestina maju ke depan. Majulah imam dari Palestina ini. Allahu Akbar, sholat zuhur. Kebetulan jadwal saya kultum zuhur di situ. Maju imam dari Palestina, dua rakaat dia salam, sholat zuhur. Karena dia musafir, dia enggak ngasih tahu. Akhirnya jamaah di belakang ada yang ikut dua rakaat, ada yang bingung kanan kiri. Kenapa? Ya gara-gara Imam Rotib enggak mau maju ke depan. Kenapa Imam Rotib enggak mau maju ke depan? Dia grogi. Soalnya ini sorbannya besar-besar. Ini perlunya Imam Rotib tuh punya kepercayaan diri. Siapapun yang datang, kalau memang guru-guru kita itu mempersilakan, maju aja ke depan. Itu bukan berarti kamu kurang adab, kurang hebat, apalagi ulama-ulama Al-Azhar Mesir itu. Tapi begitu datang ke Masjidil Haram, yang maju ke depan adalah Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Syekh Abdul Aziz Bandar Balilah. Kenapa? Imam Ratib yang diangkat oleh Ulil Amri. Jadi yang mempersatukan kita ini kembali kepada Al-Quran, Sunnah Nabi, dan fatwa para ulama yang diambil dari Quran dan Sunnah menurut aturan yang sudah ditetapkan. Mudah-mudahan ini yang mempersatukan kita di masjid ini insya Allah.

0: rabbal alamin. Kalau ada orang mengatakan masjid ini mempersatukan umat, ya. Dalam Islam ada enggak masjid yang bawa-bawa suku? Ada? Kalau saya nanya enggak usah jawab, karena itu saya jawab sendiri nanti. Dalam Islam ada enggak masjid yang bawa suku? Ada. Contohnya Pak Ustaz, Surau Sydney. Di Sydney, Australia. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa saya pernah ke Sydney. Di Sydney ada namanya Surau Sydney. Sebetulnya itu masjid karena ada sholat Jumatnya. Tapi karena orang Minangkabau mau ngasih tahu, di kampung kami namanya surau. Surau langgar musola itu masjid. Kalau di Jawa langgar, kalau di Minangkabau, Melayu, Sumatera itu surau. Kalau di Jawa langgar, itu makanya orang Jawa dilanggar enggak apa-apa. Itu Pak Ustaz katanya enggak ada masjid bawa nama suku, kok ada masjid Minangkabau? Di Pekanbaru Riau itu ada dekat terminal namanya Masjid Aceh. Boleh bawa nama suku, tapi di dalam sholatnya tetap menggunakan bahasa Arab. Jangan mentang-mentang masjid Betawi Allah gede banget. Enggak ada. Bahwa itu masjid wakafnya orang anu, iya. Tapi masjid wa annal masajida lillah, masjid adalah milik Allah. Waktu saya sholat di masjid besi, ada masjid yang besi, sebetulnya semennya ada juga, cuman karena mayoritasnya besi disebut masjid besi. Di pusat perkantoran tempat Perdana Menteri Mahathir Muhammad Tun yang umurnya sudah 100 tahun. Maka bapak-bapak jangan pernah merasa tua, karena masih ada yang 100. Saya waktu masuk ditunjukkan, Ustaz Somad, ini tempat beliau sholat. Masuk pintu sebelah kiri ada tempat dia sholat. Kenapa di sini? Saya bilang, karena beliau selalu sibuk dengan urusan administrasi tanda tangan, maka beliau kalau dia lambat, dia tahu diri, dia sholat di situ dan pulang tanpa protokoler di masjid. Apa yang terjadi dengan masjid kita? Di shop depan semua ada, dari mulai lurah, RT, RW, pejabat yang di atas enggak ada. Ini hanya setingkat lurah aja. Artinya apa? Bahwa masjid milik Allah. Kalau kamu datang duluan, maka kamu berhak untuk dimanapun. Ini saya enggak bisa membedakan ini, mana orang kaya, mana rakyat jelata, mana diplomat, mana penjual tomat. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La farqa bainal arabi wal ajam, enggak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad, enggak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam diciptakan dari tanah. Tadi saya disediakan tempat yang tinggi, kursi, supaya saya duduk di atas. Andai saya duduk di kursi tadi, saya paling tinggi. Tapi ternyata ada yang lebih tinggi. Memang betul kata pepatah, di rumah Kapolda ada Kapolri. Ada yang senyumnya delay. Saudara yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang mengatakan perempuan itu direndahkan, dihinakan, didiskriminasi dalam Islam, datanglah ke Masjid Agung Discovery Residence. Saya begitu mau menuju nama masjid, langsung melihat Mas Adrian. Di masjid ini perempuan dimuliakan, ibu-ibu dimuliakan. Kami bu ya, melihat dari bawah ini ke atas seperti melihat akuarium raksasa. Masya Allah, luar biasa. Mereka bisa juga balas begitu. Kami juga sedang melihat ikan hiu di bawah. Ya, mereka kan melihat dari kaca juga. Masya Allah, ada anak-anak kita semua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kita dipersatukan di sini. Masalah apapun sukunya, bangsanya, dari Sabang sampai Papua, ada yang kita bisa milih. dan ada yang kita enggak bisa milih. Hidup ini ada yang bisa kita pilih. Subuh ini mau sholat di masjid atau sholat di rumah, itu bisa milih atau enggak bisa? Bisa. Saya bangun cepat, saya mau ke masjid. Ya. Ah, saya terlambat, saya di rumah. Itu kita bisa milih. Tapi ada yang hidup ini kita enggak bisa milih. Menjadi orang Melayu datang dari Pulau Sumatera. Itu bisa milih atau enggak? Enggak bisa. Karena enggak ada malaikat bawa kertas multiple choice. Kau mau jadi orang apa? A Arab, B Batak, C Cina. Enggak ada. Makanya kita enggak boleh menghina orang karena sukunya. Karena suku bukan pilihan. Suku itu dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentang masalah beribadah, bersikap, ini adalah pilihan. Sekarang banyak orang yang enggak pilihan pun dia bilang pilihan. Sengaja malam begadang enggak tidur. Akhirnya tidurnya jam 4. Kalau tidur jam 4 itu memang sengaja enggak mau sholat subuh. Udah tidur jam 4 otomatis bangunnya jam 8. Begitu ditanya, kenapa kamu enggak sholat subuh? Ini sudah ketetapan Allah. Ini dengan penuh kesadaran. Kamu punya pilihan loh untuk tidur atau enggak. Kenapa enggak kamu tunggu aja jam 4? Kan sebentar lagi azan subuh. Maka untuk ke masjid, untuk berbuat baik, masjid yang mempersatukan kita. Mungkin kalau ketemu di kantor payah. Itu Pak Ustaz pejabat Pak Ustaz. Kalau mau ketemu dia itu mesti melewati 10 lantai Pak Ustaz. Kok bisa begitu? Ya memang kantor dia di lantai 10. Tapi kalau ketemu di masjid Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa ketemu langsung. Assalamualaikum Pak. Oh katanya habis sholat gak boleh salaman Pak Ustaz. Kata Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah, kalau sebelum sholat tadi enggak ada salaman, selesai sholat baru salaman, itu sunnah. Karena memang dia belum salaman. Saya tadi sebelum sholat enggak ada salaman sama Habib. Selesai sholat baru saya salaman, itu sunnah. Tapi kalau sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, itu namanya mubah. Bisa diingat? Kalau sebelum sholat enggak salaman, selesai sholat salaman, namanya sunnah. Sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, namanya mubah. Yang enggak boleh itu sedang sholat salaman. Sehat Pak Kapolsek? Saya enggak boleh. Di sinilah kita ketemu polisi, ketemu tentara. Coba kalau di kantor, polisi tentara di depan. Pas di sini, tentara di belakang. Babinsa. Hai Pak Babinsa. Masya Allah. Pak Babinsa, kami yang bukan TNI, kami yang bukan tentara ini, bangga melihat kalian sholat di sini. Sehingga ibu-ibu bisa ngasih tahu ke anaknya, anakku lihat itu, mereka tentara aja sholat ke masjid, papamu baru jadi security. Mohon maaf, security jangan tersinggung. Saya khawatir juga nanti disomasi sama Ustaz. Soalnya sekarang ngomong nih mesti hati-hati juga. Tolong admin sebelum di-upload, di-edit dulu. Nanti pas saya ngomong, tit, banyak tit-titnya nanti. Begitulah kita dipersatukan di sini. Mau aparatur negara, mau pejabat, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya masjid. Bahasa Arab itu selalu ada akar katanya 3 huruf. Masjid, sajada, masjid. Alasnya karpet, sajadah. Masjid itu dari kata sajadah. Padahal kita lebih lama berdiri. Qiyam, qoma, mestinya maqam. Tapi kenapa disebut masjid? Padahal sujudnya tidak lebih lama daripada berdirinya. Lebih lama tegaknya daripada sujudnya. Tapi kenapa yang dipakai masjid? Karena ketika kita di masjid, semua kita menempelkan keningnya ke lantai. Bukan berarti mentang-mentang pejabat, orang kaya, enggak mau ditempelkannya keningnya ke dinding. Begitulah kita diajarkan bahwa kita merendahkan diri ke hadapan Allah. Siapa orang yang paling dekat dengan Allah? Bukan orang yang masuk Ka'bah. Siapa orang paling dekat dengan Allah? Bukan orang yang berada di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang yang ketika sedang bersimpuh sujud, di sujud itu dia katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku kotor, yang suci hanya engkau. Subhana, aku diciptakan, aku bukan pencipta. Rabbia al-a'la, yang tinggi hanya engkau. Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Makanya kalau ada orang sholat tapi sombongnya minta ampun, dia belum memahami hakikat sholat. Tapi jangan dibalik. Sekarang banyak jamaahnya dibalik. Pas dia ditanya, kamu gak sholat? Yang penting kita rendah hati, Pak Ustaz. Kurang rendah hati apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tetap sholat. Nah, ini jangan sampai kita salah memahami ini. Masjid bukan hanya tempat bertemunya umat. Masjid tempat bertemunya peradaban. Ini apa namanya ini? Ini namanya, saya jawab sendiri, kubah ini namanya. Apakah Masjid Nabawi itu ada kubahnya? Enggak ada. Masjid Nabawi itu tiangnya batang korma, atapnya pelepah korma. Enggak ada bangunan melengkung di atas. Jika tidak ada zaman Nabi, berarti bid'ah. Berarti kubah. Bid'ah ini. Enggak ada zaman Nabi. Dari mana datang arsitektur bangunan melengkung ini? Bangunan atap melengkung diciptakan oleh Kaisar Bizanti. Yang punya kerajaan namanya Bizantium. Mana contoh bangunan Bizantium yang masih ada tegak berdiri sekarang? Itulah dia bangunan terbesar di Konstantinopel yang dibangun oleh Kaisar Konstantin. Lalu kemudian datang Muhammad Al-Fatih, dirobahnya kota itu menjadi kota Islam, bahasa Turkinya Istanbul. Dan bangunannya, insya Allah panjang umur nanti kita umroh bersama Ustaz Abdul Somad, mampir di Istanbul insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Nanti kita sampai di bangunan Konstantinopel itu, kita akan melihat bagaimana batu-batu disusun melengkung. Karena susunannya batunya besar di atas kecil di bawah, sehingga dia enggak jatuh. Sehingga itulah arsitektur bangunan dengan atap melengkung. Apa manfaatnya dengan atap melengkung? Karena dengan atap melengkung otomatis enggak ada tiang di tengah. Karena enggak ada tiang di tengah, maka sopnya tidak putus. Kira-kira baik atau enggak baik?
1: Baik.
0: Kalau baik boleh diambil? Boleh. Namanya bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Ini Ustaz Somad ini buat-buat, bukan saya yang ngomong begitu. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kalau disebut Al-Hafiz Imam Suyuti, hafiztu mi'atai alfa hadis. Dia hafal 200 ribu hadis. Dan dia mengakui bid'ah hasanah. Tiba-tiba ada ustad yang hafalan hadisnya cuma 2. Itu pun kalau laptopnya hidup. Pas laptopnya lobet, hadisnya muncul, sanadnya hilang. Lalu mengatakan gak ada bid'ah hasanah. Saya enggak mau ngajak jamaah maksa untuk ikut saya. Tapi saya lebih percaya sama imam-imam itu. Adapun jamaah mau ikut Al-Hafiz Al-Laptop, ya terserah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini masjid pertemuan peradaban. Peradaban Barat, Eropa diambil masuk ke dalam masjid. Di mana Bilal bin Rabah azan? Bilal azan di atas satah. Atas atap rumah, satah. Waktu di Makkah dia naik ke atas Ka'bah tahun ke-8 Hijrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak seperti itu suaranya. Itu ya azan saya. Lalu kemudian Bilal bin Rabah tidak pernah azan di atas yang namanya pakai menara. Ini kelihatannya dari simbolnya kubah dan gak ada menara. Kenapa? Karena menara itu diambil dari kata nar. Nar artinya api. Menara tempat api. Jadi kita kalau naik kapal layar di tengah laut malam, kita gak tahu mana lautan, mana daratan. Dari mana kita tahu bahwa di depan kita ada darat? Supaya kita bisa mengarahkan pelahu layar gak nabrak. Kita melihat ada nar. Ada api. Menyala abangku. Tempat api itu namanya manarah. Manarah kita menyebutnya mercusuar. Manarah. Lalu kemudian umat Islam sampai dari kota Makkah mereka ke Madinah. Dari Madinah mereka nyebrang Laut Merah. Dari laut mereka sampai ke kota namanya Fustat. Dari Fustat mereka jalan darat 200 km. Bisa juga lewat jalan laut, Laut Putih. Mereka menemukan satu pantai namanya Alexandria, yang didirikan oleh seorang kaisar bernama Alexander the Great. Maka kota itu disebut pakai nama dia. Alexander the Great buat kota namanya Alexandria. Nah, jadi kalau ada masjid pakai nama orang, ya begitu. Tapi ada juga, saya mungkin kalau buat kota, nama kotanya Somadia. Ketika mereka sampai ke Alexandria, bahasa Arabnya Al-Iskandaria. Di situ berdiri satu tiang di pinggir pantainya, mercusuar. Mereka berpikir, oh bagus juga ini, apinya dibuang, orangnya naik ke atas, dibawa ke dekat masjid. Naiklah muazin ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga suara lebih lantang daripada muazinnya di dalam. Kira-kira azan di dalam dengan azan di luar, mana yang lebih keluar suaranya? Ya di luar. Azan naik ke atas menara lebih tinggi lagi. Tidak ada di zaman Nabi. Berarti menara ini, saya gak ada ngomong begitu. Ini jamaah kalau sudah jam-jam segini memang membid'ahkan aja kerjaannya. Baik dia, karena ada manfaatnya. Ini bangunan zaman Nabi SAW peta 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa sekarang tiba-tiba? Ini mestinya peta 4. 1, 2, 3, 4. Kenapa ada yang melengkung ke dalam? Ini bangunan melengkung ke dalam ini enggak ada sama Nabi. Ini namanya mihrab. Ini namanya mihrab. Kapan mihrab ini muncul? Mihrab ini muncul ketika renovasi perluasan Masjid Nabawi pada masa Raja Abdul Malik bin Marwan. Dia panggil arsitek dari Damaskus, Suriah. Arsitek ini melihat, kalau dibuat di sini satu sob kosong kanan kiri, bagus dibuat melengkung. Akhirnya imam maju ke depan. Dan saya memang kalau ke masjid saya cari yang ada bangunan melengkungnya dan ada pintu di samping, supaya saya bisa habis ceramah langsung pulang. Karena kalau membelah jamaah ini seperti membelah Laut Merah. Contohnya waktu saya ceramah di Sabah Sarawak, saya tanya, gimana keadaan pintu belakang? Enggak ada pintunya Pak Ustaz. Jadi gimana? Kita dari depan. Waduh, saya pun membaca doa Nabi Musa. Bishrah li sadri. Lalu masuk ke dalam. Itulah videonya yang peci saya ditarik. Bisa dilihat di channel-channel YouTube. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemunya peradaban menara dari Mesir, Bizantium, Kuba, Damaskus, bertemunya di dalam masjid. Dan gak ada tuh orang Islam mengatakan ini dari kafir. Ini bukan orang Islam yang buat. Ini yang buat orang barat, ini orang barat. Dari mana Ustaz tahu ini yang buat orang barat? Coba lihat tulisannya. Ini on off. Ini menunjukkan bukan orang Islam. Kalau orang Islam yang buat, pasti tulisannya al-hayah wal maut. Jadi kalau ada yang komen-komen, kan banyak tuh komen waktu saya lagi naik motor. Somad, itu buatan orang kafir. Kenapa kau naiki? Dia mau ngejek saya. Kalau kafir, kafir aja. Jangan bodoh. Dalam Islam gak dilarang untuk menggunakan alat orang non-muslim. Kalau dia baik. Ini semua alat yang kita pakai ini bukan punya orang Islam. Alexander Graham Bell. Penemu siapa? Ya penemu Bell. Orang namanya Graham Bell. Bell yang dipakai. Lalu kemudian lampu listrik. Lalu Thomas Alva Edison. Lalu kemudian kamera-kamera ini. Oh Jepang, produk Jepang masuk. Korea masuk. Amerika masuk. Eropa masuk. Selama dia tidak masuk dalam ibadah kita. Adapun hubungan sosial, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinuko. Ustaz jangan sebut kata-kata kafir Pak Ustaz, itu pemecah belah kita. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinuko, lakum dinuko? Jangan pakai kata kafir Pak Ustaz.
1: Oh gitu ya, iya. Lakum dinuko waliyadin. Kalau boleh nanya, lakum dinukum waliyadin itu dalam surat apa ya? Al-Kafirun, Pak Ustaz.
0: Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini yang mempersatukan kita ketika kita kembali ke dalam masjid insyaallah. Enggak ada dalam bacaan salat itu, janganlah kau mencuri. Enggak ada. Janganlah kau berzina. Enggak ada. Dalam ayat ada, tapi dalam bacaan standar enggak ada. Yang disuruh dalam bacaan itu apa? Allahu Akbar. Karena yang membuat kita terpecah itu adalah merasa diri lebih besar, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih-lebih. Maka kita hilangkan kelebihan kita. Dua kali kita katakan Allahu Akbar. Sekali lagi Allahu Akbar kabira. Waktu intiqal Allahu Akbar. Bangkit sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Duduk lagi Allahu Akbar. Apa maknanya? Kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak yang selalu diejek orang, kau kok besar kali badan kau, kata dia. Katakan sama dia, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Begitu juga kalau bapak nanti istrinya curhat, mama dietnya gagal, Pak. Mama masih besar. Allahu Akbar, Ma. Yang besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang hidup ini enggak sulit sebenarnya. Yang sulit itu adalah mendengarkan komentar orang. Betul, Bu? Betul. Setelah kita hilangkan keegoan, kesombongan, kebesaran kita, walhamdulillahi katsir. Segala puja-puji hanya milik Allah. Kenapa orang bisa kena penyakit post power syndrome? Dipuji-puji, dimuliakan. Ketika tidak lagi dipuji, dulu disambut tala'al badru alaina. Itu sambutan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru. Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama yang putih. Nabi di atas mimbar mengangkat tangannya, turun lengan bajunya. Sahabat yang di bawah mengatakan, kami melihat bayadha ibtaihi, putih ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang sekarang putih ketiaknya hitam. Nabi waktu terangkat tangan putih. Itu maka disebut tala'al badru alaina. Maka saya kalau sudah datang disambut sama jamaah, tala'al badru. Saya dalam hati, ya Allah, orang sehitam ini tala'al badru alaih. Tapi begitulah rupanya mereka memuliakan. Kamu memang bukan Nabi, wahai Abdul Somad. Kalau ada yang ngaku-ngaku nabi zaman sekarang dengan bawa-bawa ayat, saya ini nabi yang ke-26. Loh, lah nabi ya ba'da, enggak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ada, ini ayatnya. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Kebetulan nama dia Ahmad. Ahmad Musadek. Ngaku nabi ke-26. Ini orang begini nih harus didebat. Kebetulan polisi yang nangkap ini cerdas. Dia tanya, kenapa kamu ngaku nabi? Ya karena ada nama saya, Ahmad. Yang datang 25 itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi kalau ada namanya dalam Quran berarti dia nabi. Iya. Kata Pak polisi yang nangkap, saya nabi yang ke-26. Saya yang ke-27. Nama Bapak siapa? Nasrullah. Iza ja'a Nasrullah. Diputar balik logika berpikirnya itu. Jangan asal tangkap aja. Pakai ot. Oh iya. Terus kata yang satu lagi, kalau begitu Ustadz Somad itu nabi yang ke-29. Kenapa? Nama dia juga sering disebut. Qul huwallahu ahad. Pakai akal. Debat dia. Wajadil hum, debatlah. Billati hiya ahsan. Ini kok ceritanya sampai ke situ? Gimana tadi? Ambil. Jadi masjid ini yang mempersatukan kita. Setelah kita hilangkan kita puja-puji, walhamdulillahi katsiran. Engkau orangnya suci, engkau orangnya bersih. Aku banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Besok datang ke kantor ya. Siap. Disuruh datang ke kantor jam 6, datangnya jam 5.50 sudah siap. Tapi kalau Allah yang manggil, ayyalah salam. Azan zuhur jam 12, ada orang yang wudu zuhur jam 3. Wudu zuhur jam 3. Masuk ke masjid, wudu, sholat. Sampai penjaga masjid nanya, mohon maaf ya Pak, azan asar belum? Kata dia, ini zuhur. Ketika sholat itu apa dia katakan? Allahu Akbar. Kalaulah malaikat itu tidak ditahan Allah, sudah dibenamkan ya kau ke langit, ke bumi yang ketujuh. Sholat zuhur jam 3, Allahu Akbar kau bilang. Yang maha besar itu Allah, maka tunjukkanlah. Makanya kalau orang datang ke masjid on time, orang yang delay, orang yang terlambat, tapi kita ke di masjid semuanya menjadi on time, tepat waktu. Apalagi Masjid Agung Discovery Resident, karena di dinding ada jamnya. Di mana tadi ada jamnya? Ada jam kan di atas. Gimana ceritanya asal muasal ada jam waktu? Tadi saya baca 4 menit lagi iqamat. Ini gara-gara masjid kelahi. Kenapa? Karena yang datang lambat terus. Muazin sudah mau iqamat. Jangan. Yang lambat RT, RW, yang wakaf. Jadi yang mau iqamatnya jadi segan. Bahkan satu hari semua sudah datang, iqamat belum juga. Rupanya di masjid itu perintah iqamatnya datang dari yang dibalik tirai di belakang. Qomat, qomat. Ada yang lebih berkuasa di belakang. Maka win-win solution untuk supaya enggak berkonflik di masjid, kita enggak ikut manusia lagi, akhirnya kita ikut alat. Memang manusia ini kalau diatur manusia, tapi kalau diatur lampu mau. Contohnya mana? Traffic light, lampu merah. Nah, saya pun begitu juga. Saya mengatur diri saya sendiri. Kadang banyak orang kalau udah pegang mikrofon lupa berhenti. Saya jamaah sudah tahu semua bahwa saya tausiah itu 60 menit sesuai dengan botol air minum 600 ml. Kecuali di Masjid Agung Discovery Resident, botolnya disediakan 300 ml. Pak Ustadz mengada-ngada, saya enggak percaya Pak Ustadz. 300 ml. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut kode etik, ini ceramah saya ini sudah melampau batas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika di masjid kita semua menyerahkan kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya Pak Ustaz enggak percaya kalau Nabi itu bacanya bismillahnya jahar. Oh, enggak bisa begitu. Memangnya kamu hidup zaman Nabi? Ini ulama sudah berijtihad menurut pendapatnya masing-masing. Mazhab yang paling tua Abu Hanifah, Hanafi. Nomor 2 Malik bin Anas, Maliki. Nomor 3 Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Nomor 4 Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Yang pertama Hanafi. Hanafi sama dengan Hanbali. Hanafi, Hanbali. Kok jadi metal? Yang paling tua dengan yang paling kecil, bismillahnya sir. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Yang nomor 2 Maliki, enggak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga Syafi'i, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masjid Agung Discovery Residen ikut mazhab mana? Cerdas. Imam kita tadi bismillahnya jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua, Sami'allahu liman hamidah. Itu pendek. Karena pernah juga saya lewat di masjid, saya dengar, saya lambat, saya dengar. Saya musafir, saya dengar dari toa. Sami'allahu liman hamidah. Rupanya nama istrinya Hamidah. Dia mau suruh.

0: Dari kawasan Jagusalim, Poena 91,2 lagi Sawer FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali siang kali ini kembali bersuara Kredilo Febri. Kita menemani di Rabu 16 September 2026 dengan tembang kenangan. Sedikit berbeda tembang kenangannya, ada dangdut-dangdutnya. Gak apa-apa deh, sekedar untuk menukar suasana aja nih sahabat ya, biar gak galau di siang kali ini. Oke, seperti biasa ingin bergabung silakan di 082374414591. Silakan nih request lagu tentang kenangan favoritnya, boleh dari dalam dan luar negeri tentunya. Ada Adit yang ingin bergabung, kita sapa dulu. Nah, kenapa dimatin dulu Adit? Nah, boleh Adit bergabung kembali Adit di 082374414591. Nah, Adit yang mau request lagu apa ini? Misalnya Adit sukanya dari Dian Pisesa ya. Oke, kita sapa dulu. Halo, Langgi Sawer FM, selamat siang Adit. Kabarnya Adel, alhamdulillah sehat, bersemangat ya.
1: Sama-sama semangat juga.
0: Iya, ya. Udah. Pasti ya, udah.
1: Sampai mana biasanya nih?
0: Enggak, kenapa tuh?
1: Malam siapa acara?
0: Nanti malam ada Kak Vivi Fikri.
1: Oh, iya. Gimana nih jajari peminat?
0: Cuaca di Painan alhamdulillah cerah, dan kalau kita lihat kabut ini lumayan berkurang ya karena hujan tadi malam nih.
1: Nih, cuaca cerah tapi kabutnya
0: malah banyak ada. Enggak pakai masker Adit.
1: Sakit lah, baik saya pakai masker sudah tua lah, pendek sasar
0: semuanya. Iya, ya pas di luar aja pakai masker, kalau dalam ruangan enggak bisa. Iya betul ya, makanya itulah kita pakai masker aja yang sesak nafas ya, apalagi ini saudara-saudara kita di tempat kebakaran ya, Kalimantan. Waduh, udah berbahaya di sana. Kalau di Painan saat ini lumayan berkurang dit, karena hujan tadi malam ya, jadi sudah sedikit berkurang kabut asapnya. Beda kenapa tuh, karena dangdut tadi ya. Biar agak bersemangat tadi nih Adel ya. Iya, kita kasih apa dulu deh, pemanasan dulu gitu buat nanti malam. Enggak deh, itu spesial buat Adel aja, enggak spesial buat Adit. Enggak boleh, kalau Adit enggak boleh minta nih, nanti malam minta sama Vivi Fikri ya.
1: Request lagu ada Febri?
0: Boleh, silakan. Request lagu dari siapa?
1: Request lagunya tembang kenangan Poppy Mercury, apa yang ada?
0: Poppy Mercury, Mercurius.
1: Sudah lama enggak dengar studio.
0: Iya, biasanya Adit Dian Pisesa, karena Abi Mesak ya.
1: Ya, kalau Dian Pisesa udah sering, udah masak juga.
0: Poppy Mercury ini ada air mata jadi saksi, biarkan ku pergi antara kau, dia, dan aku. Hati siapa tak luka.
1: Air mata jadi saksi lah, bagus.
0: Air mata jadi saksi, oke. Kasian ya, air mata yang jadi saksi ini.
1: Kalau lagu aku hafal lagunya tapi nggak hafal sih liriknya, nggak hafal
0: iramanya, hafal gitu ya liriknya, nggak hafal ya, nanti nyanyi gak sama-sama apa. Nih
1: apa
0: nanti nyanyi sama-sama ya,
1: nanti nyanyi lagi saya FM nanti di sesi pendengar.
0: Iya aja. Iya, oke, kalau Adit ya nggak ragu
1: ragu nih artis radio lagi saya FM nih.
0: Iya iya.
1: Boleh dua nggak lagu?
0: Satu lagi apa? Boleh.
1: Satu lagi dari Nicky Ardila, Nicky Ardila Cinta Kita.
0: Cinta Kita dari Nicky Ardila. Oke, mau salam untuk siapa?
1: Nicky Ardila itu tahun berapa meninggalnya adalah?
0: Meninggalnya tahun 1900. Nicky Ardila, kalau nggak salah sih meninggalnya tahun berapa tuh? 95. 1995.
1: Masih dalam kandungan mama.
0: Iya, dia tahun berapa lahirnya?
1: Tahun 2012 sama
0: 2019. Kalau 95 mah belum dikandung mama. Masih 5 tahun ke depan. Aduh. Adel aja nih belum ada juga nih tahun 95. Kabarnya iya, kecelakaan lalu lintas di Bandung.
1: Mungkin ya di lagu sopir mungkin
0: mah. Iya. Padahal masih sedang jaya-jayanya itu.
1: Iya. Boleh salam.
0: Silakan.
1: Salam untuk Adel, Kak Vivi, Vio, dan Paloma. Eci Daniel udah dipanggil siaran kayaknya.
0: Iya.
1: Aku enggak ada acara TK tadi pagi.
0: Ada acara TK tadi pagi, Adit.
1: Enggak ada.
0: Ada, boleh ditonton lagi.
1: Enggak. Tapi Varia Langkiso aku dengar.
0: Iya, setelah Varia Langkiso itu ada anak TK ekspresi anak. Terlewatkan mungkin nama Adit ya.
1: Ya, salamnya buatnya Bang Fazal. Yang Bang Yogibo. Muncuna, salam siapa? Bukan tadi.
0: Muncuna di. Ya. Nanti ngembab ini ya.
1: Muncuna di kok mudah mengembab.
0: Mudah. Iya nih Uncut Sunadi, aduh masa iya mudah mengambok. Iya, dia makanya disalamin Uncut Sunadi biar tidak mengambok.
1: Kalau Pak Oka kemarin nggak gabung, dapat informasi HP-nya rusak sahabat
0: gitu. Oh gitu, iya. Besok dibeli yang baru sama Pak Ogah tuh.
1: Sekali berapa siaran ada?
0: Ya malam nih Kak Vivi, kecuali Selasa sama Kamis.
1: Kalau Selasa sama Kamis kemana dia?
0: Selasa sama Kamis hari liburnya Kak Vivi.
1: Ya deh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kita ucapkan ya buat Adit nih sudah bergabung bersama Del Fabri di edisi kali ini. Oke, sahabat Langgisa, langsung saja kita hadirkan requestannya Adit dari Poppy Mercury. Ada Air Mata Jadi Saksi dan nantinya sama single dari Nicky Ardila Cinta Kita. Tetap dengarkan sahabat di 91,2 Langgisa FM. Namun sebelum itu ada Uncutu Nadi dulu ya. Uncutu Nadi nih yang udah disenggol sama Adit. Halo Uncutu Nadi, selamat siang.
2: Selamat siang,
0: Del. Iya, selamat siang kembali. Sehat? Oh, kalau Adel makan, alhamdulillah udah makan duluan nih Uncutu Nadi. Iya, nanti sakit pak perut ya. Iya betul. Bisa di sana juga nih. Ya dihembuskan loh Cutu Nadi. Dihembuskan lah jauh-jauh kabut asapnya. Ditiup ya. Betul. Tapi lumayan lah daripada kemarin. Iya, enggak. Enggak apa-apa hujan dikit-dikit ya. Yang penting menghilangkan kabut. Betul. Oke, Uncu, tadi disapa sama Adit noh, Uncu katanya Adit Uncu ngambok nanti kena disapa. Iya, dibilangnya Uncu mengambok tadi. Kalau enggak disalamin. Enggak ada ya. Uncu ini baik nih. Betul, betul. Ya, mau lagu apa Uncu? Mau lagu apa nih, Tembang Kenangan? Apa? Apa nih? Enggak kedengaran. Apa tuh?
1: Nanti kan aku di Teluk Bayur.
0: Oh, nanti kan aku di Teluk Bayur. Oke, oke, oke.
1: Ya, sama kira Teluk Bayur, yo.
0: Iya, iya, iya. Kalau enggak di Bandara Bim ya. Oke, itu aja. Salamnya buat siapa nih? Terima kasih. Amin. Doa yang sama. Buat siapa lagi? Lawan beratnya Uncu ya. Lawan beratnya Uncu tuh Nadi nih. Buat siapa lagi? Yuk salamnya.

kusadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupmu. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

0: kenangan kita.
1: Kenangan yang mana?
0: Yang berdua itu.
1: Enggak dong.
0: Bener?
1: Bener.

0: 91,2 lagi Sawer Farm Sabalang Kisang masih bersama Del Febri dalam musik istirahat siang. Tadi ada Mus Jaya, King Cie, dan juga Putra Bayang yang ingin bergabung bersama kita di edisi kali ini. Silakan ditelepon kembali, masih di nomor yang sama di 0823 7441 4591. Sabalang Kisah Del Fabri di siang kali ini dalam musik istirahat siang, tentunya menyapa buat sahabat yang baru bergabung ya atau baru mendengarkan kita di dalam program musisi edisi kali ini. Langsung saja ada Mus Jaya, kita sapa dulu Mus Jaya. Halo Leng Kisah FM, selamat siang.
1: Selamat siang Del Fabri.
0: Ya, siang kembali Mus Jaya, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah juga sehat kabar kita di siang kali ini.
1: Hujan semalam, udara udah mulai bagus
0: nampaknya. Iya, betul. Udah mulai berkurang asapnya ya.
1: Matahari udah mulai muncul lagi. Ada penerangan.
0: Udah enggak susah, udah agak susah dipandang ya. Biasanya bisa mandang matahari kita nih karena asap. Iya, betul. Iya. Oke. Mudah-mudahan cepat terhembuskan jauh-jauh ya kabut asap ini.
1: Iya. Cepat udaranya seperti semula kembali.
0: Ya. Betul, langitnya biru ya. Pagi-pagi udah bisa menghirup udara segar gitu.
1: Iya, biar kita bisa beraktivitas kembali yeah, seperti biasanya di rumah.
0: Betul sekali, betul. Oke.
1: Okay.
0: Udah dong, kalau udah jam 2 ini tandanya udah harus makan nih.
1: Ya, mana tahu kalau ada kesibukan kita ada juga hotel makan.
0: Ah, nggak bisa ya, makannya nggak bisa dipending nih. Iya kan udah ada jam makannya. Iya. Yeah. Kalau enggak lututnya enggak bisa di berdiri kan nanti ini.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Mau lagu apa Mus Jaya? Silakan.
1: Darinya Inka Kristi ada Febri yang ku nanti judulnya.
0: Yang ku nanti.
1: Ya, ini mau menanti orang beli umpan nih.
0: Banyak ya. Gimana penjualannya hari ini?
1: Kalau penjualan untuk hari ini tadi Ucaya coba berjualan di depan Puskesmas Salido. Alhamdulillah, oke lah. Jualannya bagus.
0: Oke, apa tadi itu udang? Udang apa?
1: Ya, udang tadi untuk hari ini datang 3 kilo.
0: Udang apa tuh?
1: Udang batang air dari Muara Api-Api.
0: Oh, dari Muara Api-Api 3 kilo ya. Waduh, udah habis tuh.
1: Masih ada 1 kilo lagi, baru 2 kilo habisnya.
0: Oke. Okay. Ada kok lagunya nih yang ku nanti.
1: Ya, bisa dipesan di kedai Mucaya ada itu
0: udangnya.
1: Oh, itu kepiting ada. Ini hari ini Mucaya ada orderan buah nipan, ntar lagi dijemput sama bosnya.
0: Wow, waduh, berapa tuh satu kilonya?
1: Kita bukan per kilo deh Febri.
0: Oh, berapa tuh?
1: Cuma per tajang itu.
0: Oh, per tajang. Banyak nggak isinya?
1: Lumayan, kalau satu tajang yang berat 20 kilo itu lumayan dapatnya itu.
0: Ini biasanya apa nih yang beli? Orang jualan SS gitu ya?
1: Nah, kalau ada Ferdi ingin tahu rasanya buah nipah, nanti kalau pas habis siaran, tengok lagi depan kantor Polantas, Satlantas Pahing.
0: Oh iya, udah. Itu, udah pernah nih. Udah pernah nih Adel coba.
1: Nah, gimana rasanya?
0: Rasanya enak ya. Kayak kolang kaling rasanya.
1: Kan beda kayak kolang kaling tuh, prosedurnya lama deh tuh.
0: Iya, kalau mukanya kayak lama ya.
1: ya kalau Bu Anipa ini sama kayak membela pinang, langsung dibela langsung dimakan, enak, manis, ya kan? Ada unsur madunya.
0: Oke, baik. Itu di belakang rumah Mas Jaya tuh?
1: Iya, di belakang rumah kita ada sumbernya itu.
0: Wah, bagus ya. Luar biasa.
1: Ini yang di depan kita ini, Bu Anipanya. Cuma orang nengok-nengok aja pada Bu Anipa nih.
0: Iya. Di depan Mas Jaya nih, kan? Nggak berhenti ya. Dikasih lah ya, palang.
1: Pariaman itu banyak pecinta Bu Anipa itu.
0: Iya, di tepi itu ya, di Pantai Ketapyang.
1: Iya. Ada peminat atau ada OTW ke Pariaman nanti, yeah. Di pinggir jalan itu.
0: Betul,
1: ada
0: betul.
1: Orang jualan Bu Anipa, mingkuang,
0: itu. Iya. Rata-rata per 2 meter jualan itu semua tuh.
1: Iya, memang itu ekonomi sana.
0: Baik, ya. Yeah. Ya. Mus Jaya juga. Mau dua lagu boleh boleh. Satu lagi apa? Panche judulnya.
1: Demi kau dan si buah hati.
0: Demi kau dan si buah hati ada. Demi kau dan si buah hati. Ya, silakan mau salam buat siapa?
1: Adel Febri yang ada di studio lagi SFM. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus Ayah Ferdi yang ada di Tarusa, terus Ayah Safira, NGP, Adit, Pak Oga, Pak Jamber, terus Putri Lubek, Pak Putra Bayang, Pak Faisal, selagi Putri Manu, dan juga ada sahabat kita yang ada di Lumpur namanya Putra Melayu, tapi dia belum sempat gabung ini, rencana dia mau gabung katanya.
0: Putra Melayu, oke, salam kenal buat Putra Melayu.
1: Iya,
0: itu best.
1: Iya, yeah, yeah. Kan di bendera Limbo Gadang tuh kan banyak bukinya kan.
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Jadi kalau enggak hujan, bagus. Nah, kayak belum tadi ya dalam acara waktu beli enggak. Ah, bagus katanya.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Bisa gabung malam tadi ya.
1: Kalau ini di radio tadi di Facebook ada penerimaan buku pantun ya, ada pemirin.
0: Oh iya, yeah, betul, betul penerimaan buku pantun. Iya, dari pesan 1001 pantun. Nanti dibacain aja itu sama Bang Roma itu ya.
1: Ditanya-tanya sama Bang Roma Mengganas nanti dari Putri. Ya, ada suatu apresiasi untuk kemajuan kita di acara pantun Belega nantinya.
0: Betul ya.
1: Informasi dari LPP Langkisa ini selalu muncul di HP Mus Jaya ini, makanya tahu informasi itu.
0: Iya, bagus dong. Kita media informasi edukasi ya.
1: Bang Ucu Nadi itu di Muara Penang.
0: Iya. Oke.
1: Itu aja dulu salam-salamnya di siang hari ini. Semoga kita sehat semuanya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita ucapkan buat Mus Jaya di Kince Salido sudah bergabung. Kita tentunya menyapa ya buat sahabat Langkisau di mana pun berada yang mendengarkan 91,2 Langkisau FM dan juga di streaming di Radio Box Online. Mudah-mudahan kabarnya sehat dimanapun berada ya, dan doa-doa baik yang kita sampaikan bisa kembali ke diri kita masing-masing tentunya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat Radio Fiber, masih buka line telepon, SMS dan juga WA buat sahabat Langkisau yang ingin bergabung ya, silakan masih di 0823 7441 4591.

0: 91,2 Langkisau FM, Sabah Langkisau, masih bersama Del Fabri dalam program Musik Istirahat Siang di edisi Rabu 16 September 2026. Nah, Sabah Langkisau, kita hadirkan informasi terkait dengan kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Barat mulai menunjukkan penurunan. Berdasarkan perkiraan kualitas udara harian, sebagian besar wilayah Sumatera Barat berada pada kategori sedang, sementara sebagian besar berada pada kategori baik. Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global atau GAW Bukit Koto Tabang, Sugeng Nugroho, menyatakan penilaian kualitas udara tersebut berdasarkan konsentrasi partikulat PM2,5. Perhitungan dilakukan menggunakan rata-rata konsentrasi selama 24 jam, sehingga kondisi kualitas udara dapat berbeda pada setiap jam maupun wilayah. Nah, disampaikan juga, siapa lagi tahu, di setiap wilayah dan waktu yang terus mengalami perubahan, misalnya saja di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, konsentrasi PM2,5 diperkirakan berkisar antara 23 hingga 45 mikrogram per meter kubik dengan rata-rata sekitar 32 mikrogram per meter kubik atau masih berada pada kategori sedang. Kita jeda dulu sahabat dengan telepon, ada dari sahabat Langkisau Putra Baya. Kita sapa dulu. Halo Langkisau FM, selamat siang.
1: Halo Langkisau, selamat siang Adel Febri.
0: Iya, siang kembali Putra Baya. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Adel, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah juga sehat kabarnya Putra Baya. Iya, cuaca gimana nih di Pasar Baru?
1: Cerah ada.
0: Cerah. Oke. Anginnya kencang ya.
1: Anginnya selatan.
0: Anginnya ke selatan nih. Kayak mau hujan atau gimana tuh?
1: Kalau angin selatan itu biasanya enggak hujan.
0: Enggak hujan ya, cuma angin-angin aja ya.
1: Susah untuk hujan.
0: Susah untuk hujan. Oke. Mau lagu apa nih? Silakan.
1: Lagunya dari Obi Mesak aja lah.
0: Judulnya apa?
1: Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu, baik. Kemana nih mau kita sab? Ya. Boleh.
1: Satu lagi itu dari Julius Sitanggang.
0: Julius Sitanggang, judulnya apa?
1: Judulnya tuh Maria.
0: Maria dari Julius Sitanggang.
1: Ya, itu Adel tuh.
0: Oke, Julius Sitanggang ya, Maria. Oke. Salam, silakan.
1: Salamnya pertama sekali buat Adel, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam juga buat Bibi, Nada Gesta, Fiora Panda, Uci Daniel. Salam juga untuk Ayah Ferdi, Ayah Rekri, Jonathan, Arya Kepara, Juene, Pak Lampung, Nek Nai, Bu Lini, Bu Nasya, Putri Langkisau, Mus Jaya,
0: yeah.
1: Salam juga untuk Mutiara Taylor, Bujang Panamu, Pak Aldi Pasar Baru,
0: baik.
1: Ayah Sakira, dibungkus saja lah semuanya.
0: Oke, kita bungkus. Itu saja, terima kasih Putra Bayang.
1: Sama-sama ya, dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Putra Bayang di Pasar Baru, sahabat. Oke, kita lanjutkan juga informasi tadi nih Sabah Langkisau terkait dengan kabut asap tadi, di mana Sugeng juga menambahkan kondisi kualitas udara di Sumatera Barat secara tren masih berfluktuasi.

hutan dan lahan di Sumatera Barat dalam beberapa waktu terakhir, namun jumlah dan dampaknya tidak signifikan serta telah dapat ditangani. Menurutnya juga kondisi kebakaran di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan lebih besar karena wilayah tersebut memiliki kawasan gambut yang cukup luas. Kita tentunya berdoa juga ya sahabat, mudah-mudahan kabut asap kebakaran di provinsi tetangga segera padam sehingga kita bisa mendapatkan udara yang segar kembali, udara yang sehat, tentunya langit yang biru ya sahabat, supaya bagi sahabat langit so yang mungkin sensitif nih dengan kabut, dengan asap, apalagi yang mungkin memiliki penyakit pernafasan, nah ini supaya bisa mendapatkan udara yang segar dan sehat kembali. Baik sahabat, langsung saja kita hadirkan requestan dari Putra Bayang. Ada Obi Mesak, Telepon Rindu.

91,2 lagi Soul FM, sahabat lagi Soul, tidak terasa sudah 2 jam kebersamaan kita dalam musik istirahat siang di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat lagi Soul yang sudah bergabung, sudah mendengarkan bersama Adal Fabri. Semoga lagu-lagu tentang kenangan bisa menemani sahabat yang tengah beraktivitas maupun tengah bersantai ataupun istirahat siang di program musisi musik istirahat siang di Rabu 16 September 2020. Dan sahabat, nantinya kita masih akan hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga. Makanya tetap stay tune saja di 91,2 Lengkisau FM. Penutup ada Pampers dengan Senja Yang Indah.

Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 lagi Sawe FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi saya masih bersama Delo Fabri, kita hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup. Seperti biasa di siang menjelang sore pukul 3.06 waktu Indonesia Barat, kita menemani sahabat dengan program Citra Keluarga. Dan sama lagi untuk informasi yang pertama, masih kita bahas ya terkait dengan kualitas udara yang masih kategori kurang sehat nih akibat pembakaran hutan yang merupakan persoalan yang tidak bisa kita anggap sepele. Asap dan partikel halus dari kebakaran dapat menyebar ke berbagai wilayah dan membuat udara menjadi berkabut serta tidak sehat untuk dihirup. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan mengambil langkah sederhana untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Dan hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kegiatan seperti berolahraga, bermain, ataupun bekerja di luar sebaiknya ditunda hingga kondisi udara membaik. Dan memang harus keluar rumah, jika harus memang keluar rumah nih sahabat, gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus. Selain itu, jaga kualitas udara di dalam rumah dengan menutup pintu dan jendela agar udara luar tidak mudah masuk. Jika tersedia, gunakan juga alat penyaring udara maupun air purifier serta hindari aktivitas yang dapat menambah polusi di dalam ruangan. Misalnya kita membakar sampah, merokok, atau menyalakan sesuatu yang menghasilkan asap. Penting juga sahabat untuk selalu menghidrasi dengan minum air putih yang cukup. Paparan udara yang berasap dapat membuat tenggorokan terasa kering dan juga tidak nyaman, sehingga kadang ketika cuaca udara yang kurang bersih, kita lebih sering terkena batuk maupun flu sahabat, karena tenggorokan yang terasa kering dan tidak nyaman. Makanya penting sekali untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh dapat tetap terjaga kondisinya selama menghadapi kualitas udara yang buruk. Kita juga perlu nih memantau informasi mengenai kualitas udara dan kondisi kebakaran hutan dari sumber yang terpercaya. Informasi tersebut dapat membantu kita menentukan kapan sebaiknya beraktivitas di luar rumah atau kapan perlu lebih banyak berada di dalam ruangan. Jangan mudah juga untuk mempercayai ataupun menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama informasi yang dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat. Dan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang yang memiliki gangguan pernapasan, karena mereka dapat lebih rentan terhadap dampak buruk polusi udara.

Siapa lagi soal jika mungkin muncul ya keluhan seperti sesak nafas, batuk yang semakin parah, nyeri dada maupun kesulitan bernafas, sebaiknya segera mencari pertolongan medis. Jangan memaksakan diri untuk beraktivitas ketika kondisi tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda terganggu akibat asap. Selain kita melindungi diri, kita juga perlu untuk mencegah pencemaran udara semakin parah. Jangan melakukan pembakaran sampah ataupun membuka lahan secara sembarangan, dan segera laporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran hutan maupun lahan yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Kesadaran masyarakat sangat penting karena kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan dan kehidupan banyak orang.

91,2 lagi Saw FM, sama lagi Saw masih bersama Rela Fabri dalam program Citra Keluarga. Dan sahabat, kita tahu ya bahwa bawang merah bukan hanya merupakan bumbu dapur. Ternyata banyak sekali nih manfaat dari bawang merah, apalagi dengan aktivitas antioksidan di dalamnya dan juga kandungan flavonoid serta quercetin yang berperan membantu melindungi sel tubuh dari dampak radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel. Bawang merah juga dapat menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan jantung. Kementerian Kesehatan menyebut bawang merah mengandung antioksidan. Selain itu, kandungan senyawa tertentu dalam bawang merah berpotensi membantu menjaga kadar kolesterol dan kesehatan pembuluh darah. Dan sama lagi Sal, bawang merah juga dikenal pemanfaatan pangan tradisional karena mengandung berbagai senyawa bioaktif yang memiliki aktivitas antivirus, antibakteri, antioksidan, dan antiinflamasi. Gerungan vitamin dan juga mineral di dalam bawang merah turut membuatnya memiliki nilai gizi sebagai bagian dari makanan sehari-hari. Meski begitu, manfaat kesehatan akan lebih optimal jika dikonsumsi bawang merah menjadi bagian dari pola makan yang bergizi seimbang, aktivitas fisik, dan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Jadi tidak sesimpel menambah cita rasa pada makanan, bawang merah ini sahabat langkisau ternyata banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita.

Sama lagi, so itulah dua informasi yang kita hadirkan dalam Citra Keluarga edisi Rabu 16 ya, September 2020 jam. Dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi kali ini. Seperti biasa, Adel Febri sampaikan untuk waktu sholat asar mulai masuk pada pukul 15:29 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya di pukul 4 kita akan melanjutkan dengan re-airing Berita Indonesia Live di edisi Rabu 16 September 2020. Dan makanya tetap stay tune saja sahabat di 91,2 Lengkis Sau FM. Penutup Citra Keluarga ada Pamungkas dengan Adam.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Hah, mama mau gua pagi-pagi. Ada masih tungkin. Mau? Oh, mau? Sibuk mana mau mah? Subuh hari baru mau. Ayo, alale.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kuah. Biar rahsia rumah Mak Uwo kuah setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kuah sore encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok kau beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Onde, di apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Capek lah. Awak parisu ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
3: Di suatu pagi yang cerah,
4: Nur. Oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
5: Deh dah, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
4: Deh, pakai aye galong sajo lah lai, boleh capek.
5: Jangan Laida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
4: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ku aman untuk dikonsumsi.
6: Sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan, sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.

0: percaya.
1: Dari Jawa Tengah untuk semua.
2: This is Jateng Radio.
1: Jateng Radio memberikan informasi seputar Jawa Tengah, memutarkan lagu-lagu enak, berbagi inspirasi untuk kamu Mas Bayu di mana saja, dari mana saja.
2: Dengerin Jateng dari mana saja.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Halo, Assalamualaikum, selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Kita berjumpa dalam Berita Indonesia Live bersama saya Aura Sita dari Jateng Radio yang akan merangkum seluruh informasi dari tanah air edisi Rabu 16 September 2026. Berita Indonesia Live merangkum seluruh berita teraktual dari penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Memasuki sesi pertama pendengar, kita akan mendengarkan kabar dari LPPL Suara Kota Mataram, FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Data tak lagi sekedar angka. Mataram mendorong kebijakan berbasis data. Selengkapnya disampaikan oleh rekan reporter Caca.
1: Data tak lagi sekadar angka, Mataram mendorong kebijakan berbasis data. Dikabarkan dari Mataram, kota tidak hanya dibangun dengan beton, jalan, dan gedung-gedung baru, ia juga dibangun dari angka. Dari data tentang harga pangan, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga kebutuhan warganya. Sebab dibalik setiap angka ada kehidupan yang harus dibaca dan kebijakan yang harus diputuskan. Wali Kota Mataram, Haji Marwan Iskandar, menegaskan data harus ditempatkan sebagai fondasi dalam setiap pengambilan kebijakan. Baginya, pemerintah modern tidak cukup hanya mengandalkan intuisi, tetapi membutuhkan keputusan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab kota yang cerdas bukan hanya kota yang memiliki banyak data, kota yang cerdas adalah kota yang mampu mengubah data menjadi keputusan dan keputusan menjadi manfaat bagi warganya. Demikian reporter Caca Anissa dari Radio Suara Kota Mataram melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, pendengar, selanjutnya peletakan batu pertama pembangunan gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu mulai dilaksanakan. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Adel Febri dari LPPL Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
2: Pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan PLHUT yang berlokasi di Kompleks Islamic Center Sago pada Selasa 15 September 2026. Pembangunan fasilitas ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan pusat pelayanan haji dan umroh yang lebih representatif, terpadu, mudah diakses, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pesisir Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan, Asisten Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah Instansi Vertikal, Camat, serta Wali Nagari. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan dukungan dan sinergi bersama terhadap pembangunan fasilitas pelayanan haji dan juga umroh. PLHUT nantinya diharapkan dapat menjadi pusat layanan yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan secara lebih tertib, efektif, transparan, dan juga profesional. Baik, pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Langkisau FM, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Reporter-reporter dari LPPL penjuru tanah air di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Dan saat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Kemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansekmanis. Bekasi, Junjung, Sumatera Barat, Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Maros, Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawahlunto FM, Sumatera Barat, Suara Pacitan, Jawa Timur, Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur, Basemah, Pagar Alam, Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Langkiso, Pesal, Sumatera Barat, Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah, Luhak Nantuo, Tanah Datar, Sumatera Barat, Tuntung Pandang, Tala, Kalimantan Selatan, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Ngada, Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung, Jawa Timur, Suara Gresik, Jawa Timur, Odan FM, Batubara, Sumatera Utara, RSPD Asahan, Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri, Sumatera Utara, Suara Citra Lamando, Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM, Tuban, Jawa Timur, Suara Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, Suara Sampang FM, Jawa Timur, Yakohimo, Papua, RT FM, Temanggung, Jawa Tengah, Soloknan Indah, Sumatera Barat, RSKK Kupang, Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Urai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, masih dalam program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual dari penjuru tanah air. Dan memasuki sesi yang kedua ini akan diawali oleh Persada Talk.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Persada Talks edisi hari ini akan membahas tentang sosialisasi jasa layanan pengujian.
4: Jateng bicara nih Kang Mas dan Mbak Ayu hadir hari ini sudah bersama saya nih Kang Mas dan Mbak Ayu. Kalau dari tadi sudah melihat flyer, kita sudah posting juga di media sosial Jateng Radio. Nah ini sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita nih Kang Mas dan Mbak Ayu, ada Ibu Mas Puha ST ya, Kepala UPTD Laboratorium ESDM. Bu Puha juga nggak datang sendiri nih Kang Mas dan Mbak Ayu, ada Mas Ardiat Maristarinanda STMSC selaku Kepala Seksi Pengujian Geologi dan Mineral. Tema kita adalah sosialisasi jasa layanan pengujian Laboratorium ESDM ya, Provinsi Jawa Tengah. Dan juga tadi ada pengenalan program plastisitas.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Kang Mas dan Mbak Yu, pendengar Jateng Radio, melaksanakan sosialisasi layanan pengujian untuk Laboratorium Dinas ESDM. Jadi Laboratorium ESDM itu sendiri tentu saja ada di bawah dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.
4: Oke. Jadi ini kayak UPT-nya gitu ya, Bu ya. Baik.
5: Jadi kalau Dinas ESDM itu mungkin ada masyarakat yang masih asing ya, Kang Mas dan Mbak Yu semua, itu singkatan dari energi dan sumber daya mineral.
4: Oke. Paket A pengelolaan kualitas air dan paket B gravimetri dan juga paket C. Nah, ini bedanya masing-masing apa nih antara paket A, B dan juga C? Nah, monggo silahkan. Oke,
5: kalau paket untuk pengelolaan kualitas itu sebenarnya lebih ke limbah ya, untuk limbah. Jadi limbahnya itu hasilnya gimana? Sama aja sebenarnya, tadi yang dicek juga sama, kecuali yang ada yang tadi ada sedikit perbedaan lah. Terus tapi yang ini nih sudah ada mikrobanya untuk mikrobanya untuk uji mikrobanya.
4: Dan kalau yang C ini agar tidak terkontaminasi
5: instrumentasi jadi biar tidak untuk apakah airnya sudah terpengaruh oleh korosi dari pipa galvanis. Jadi kemungkinan untuk sumur-sumur yang sudah berumur ya, gitu.
4: Baik. Nah, yang baru juga adalah program plastisitas. Nah, ini mungkin juga boleh dijelaskan nih Mas Atta, kira-kira seperti apa sih dari program plastisitas ini sendiri? Ya.
6: Oke, terima kasih Mbak Dian, untuk Kang Mas dan Bayu semua. Jadi kami dari UPTD Laboratorium ESDM saat ini ada program baru namanya plastisitas. Ini singkatan dari pengambilan sampel in situ secara praktis dan berkualitas. Jadi maksudnya di sini adalah kami dari lab ini nanti dari petugas kami akan langsung datang ke lokasinya Panjenengan semua untuk mengambil sampel. Jadi ibaratnya itu kita door to door atau jemput bola gitu. Jadi mungkin selama ini kan mungkin ada yang bingung. Jadi program ini itu timbul karena ada beberapa hal yang mungkin selama itu ada beberapa kesalahan, mungkin kesalahan ya cara mengambil sampel. Jadi yang pertama kan kalau kami itu ada biasanya sudah memberikan kalau sampel itu diambil standarnya jumlah sampelnya sekian karung misalnya. Misalnya ada yang misalnya kalau kami biasanya 2 karung full 25 kilo gitu ya, Mbak ya. Rata yang dikirim cuma 1 karung, itu pun enggak full gitu kan ya. Itu yang pertama. Jadi kadang kita kan ini kurang nih. Jadi ya kita telepon balik kan, minta dikirim lagi. Jadi kan akan terjadi 2 kali pengiriman gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga karena kadang itu pengambilan sampel itu waktu ngambil dan waktu diantar atau dikirim tuh beda jauh gitu loh, Mbak. Misalnya kita ambil sekarang, terus diantarnya baru 2-3 hari kemudian. Dan misalnya kemudian misalnya mungkin kalau dari perusahaan-perusahaan penambang itu mungkin mobilnya dipakai gitu kan. Jadi sampelnya tuh dongkrok gitu lah di bagasi mobil sampai 2-3 hari. Nah, itu kan juga berpengaruh pasti kan. Ketika sudah diambil kemudian ditaruh di bagasi kan kita nggak tahu kena kontaminasi apa aja itu, sampelnya apa juga, karungnya itu mungkin juga nggak karung yang bersih gitu kan ya. Itu juga salah satu yang bisa membuat standar apa ya, kualitasnya bisa turun gitu kan ya. Terus yang ketiga ini adalah pengambilan sampel yang namanya undisturbed Mbak, atau tanah yang tidak terganggu, itu biasanya yang ada di bawah permukaan kita. Nah, itu tuh ada tata cara pengambilannya. Biasanya tuh kalau masyarakat mungkin kita kan ambilnya itu harus pakai pralon gitu Mbak. Pralon kita masukkan ke dalam permukaan tanah. Harusnya kan seperti itu. Tapi kenyataannya mungkin masyarakat bahkan nggak tahu nih dari lab ini. Biasanya yaudah ambil yang ada di permukaan, tak masukin ke pralon.
4: Padahal nggak boleh ya.
6: Seperti itu. Kita nggak bisa. Karena pasti pengaruh juga kan. Kalau udah di atas kan pasti udah terkontaminasi banyak nih Mbak. Nah, itu dari tiga hal utama itu akhirnya kita tercetus ide ini. Jadi yuk kita coba yuk langsung door to door ke masyarakat gitu kan ya. Karena kan kita juga lab itu kan juga ke dalam kan ya, itu kan bersaing ya Mbak. Maksudnya lab yang mengujikan tentang tanah batuan kan gak cuma SDM aja nih. Ada dari kampus-kampus mungkin juga punya, mungkin dari rekan kami dari DPU juga, DPU itu juga ada, PU itu juga ada. Kemudian juga yang swasta kayak Sukovindo itu juga punya gitu kan ya. Jadi kita yuk kita jemput bola biar masyarakat tuh saya nggak perlu datang ke kantor maksudnya dari perut tadi yang mengujikan, tinggal duduk manis aja mereka yang datang dan gratis lagi. Dan ini gratis ini ya.
4: Jadi tergantung banyak atau tidak sampelnya ya. Kalau sedikit juga lebih cepat. Terus kalau banyak juga lebih ini. Nah, tadi kan antri juga. Nah, itu kan tadi juga disampaikan nih, ternyata kan untuk pengujian kayak gini bukan cuma SDM loh, tapi yang lain juga banyak gitu. Nah, pasti kan masing-masing nih dari Bu Fufa dan juga dari Mas Atta kan pasti punya kelebihan dong. Nah, mungkin dari Bu Fufa dulu ya. Yang selama ini mungkin paket yang ditawarkan Ibu ini dibandingkan dengan milik-milik yang lain, apalagi bukan milik pemerintah kan, pasti beda. Nah, bedanya apa aja dan mungkin dari segi harga, kualitas, monggo silahkan.
5: Kualitas pengujian pasti kita menggunakan alat yang relatif baru gitu, alat-alat yang bagus dan terawat. Setiap tahun kita kalibrasi. Dan sama sih sebenarnya semua lab setiap pagi ketika alat mau digunakan juga ada kalibrasi internalnya. Itu juga pasti. Yang kedua dari sumber daya manusianya, pasti kita sudah mereka tuh analis-analis ya. Kalau yang di air itu analis-analis kita tahu. Dan juga ada lagi nanti kita ikutkan untuk pelatihan-pelatihan atau in-house training kita adakan itu untuk sumber daya, untuk peningkatan sumber daya manusianya. Terus yang untuk peralatan tadi ya sudah kita kalibrasi setiap tahun. Dan ini Mbak, ini ujinya itu kan bersifat rahasia ya Mbak, hanya kami dan klien yang tahu gitu. Tapi isinya itu nanti di dalamnya tanpa disebut macam-macamnya itu, kita bisa buat peta di Jawa Tengah kan, kita punya banyak data kan nanti ya. Kita buat peta. Nah, ini berarti ada partisipasi untuk penentuan kebijakan. Untuk misalnya air ya, berarti penentuan kebijakan air tanah. Jadi supaya ini juga akan menguntungkan masyarakat.
4: Betul. Baik. Itu ya Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Nah, kalau Mas Atta sendiri nih dari program Plastisitas ini sendiri, apa sih kelebihannya nih?
6: Oke, Kang Mas dan Bayu, jadi dari program plastisitas ini kelebihannya yang pertama adalah jelas, yang pertama adalah kemudahan panjenengan semua. Mm-hmm. Yang pertama tidak perlu repot-repot datang ke kantor kami.
4: Benar, kalau yang lain kan harus otong-otong bawa gitu ya. Kalau ini nggak usah, duduk aja.
6: Paket, biayanya kan pasti lebih menambah. Kan?
4: Itu dimanapun ya, misalkan ini kan tempatnya kan di Pusdataru ya, Taru Budaya. Terus kebetulan mungkin rumah saya di Cilacap. Yeah. Nah, itu tetap dijemput atau bagaimana nih Mas?
6: Kami sementara kan ini baru kita uji coba kan di wilayah kami di cabang dinas kan ada di wilayah cabang dinas Semarang Demak. Jadi wilayah-wilayah di Semarang Demak ini untuk dalam waktu dekat, karena kan kita baru uji coba nih. Tapi secara mungkin secara jangka menengah, jangka panjang itu mungkin bisa se-Jawa Tengah. Tapi mungkin kan ada syarat dan ketentuan berlaku kan ya. Mungkin kita jauh-jauh ke Cilacap cuma ambil satu sampel nih.
4: Betul.
6: Jadi mungkin harus ada ketentuannya, misalnya sesuai dengan standar yang menyebutkan bahwa ini itu cocok untuk misalnya membuat semen. Kan mengelakkan ke kita mengujikan tadi melalui uji kimia bahwa kan ada sih misalnya semen dengan kandungan kimianya harus minimal sekian persen misalnya.
4: Betul. Ini beneran enggak gitu ya.
6: Jadi akhirnya diujikan ke kami seperti itu juga bisa.
4: Baik, itu tadi ya. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Bu Fufah dan juga Mas Atta dan juga Kang Mas dan Mbak Yu semuanya yang sudah mendengarkan Jateng Radio. Kalau terlambat mendengarkan radio, nanti kita akan posting permanen di YouTube Jateng Radio. Jadi informasinya bisa sewaktu-waktu dicari di sana. Kalau begitu, saya Dian Risti berserta Ibu Fufa dan Mas Atta undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar sesi Persada Talks hari ini, dan setelah ini kita akan kembali menyimak informasi yang akan disampaikan oleh para reporter handal dalam berita Indonesia Live. Kabar selanjutnya pendengar, Pemkab Rembang perkuat kolaborasi perlindungan perempuan dan anak. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Aryo dari LPPL Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
7: Ya, baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat kolaborasi antar instansi dan lembaga dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih terpadu bagi perempuan dan anak. Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang digelar Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinsos PPKB Kabupaten Rembang. Penguatan kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen komitmen bersama oleh 14 lembaga. Kolaborasi melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, fasilitas kesehatan, lembaga pendamping, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa. Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kolil Barok mengatakan, perlindungan perempuan dan anak tidak dapat dibebankan kepada satu instansi. Penanganan korban membutuhkan sistem yang terintegrasi agar setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan menyeluruh. Kolaborasi tersebut harus melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, kepolisian, kejaksaan, rumah sakit, puskesmas, lembaga pendamping, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, pemerintah kecamatan dan desa, hingga masyarakat dan keluarga. Wakil Bupati menilai Kabupaten Rembang sebenarnya telah memiliki landasan regulasi yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Karena itu, tantangan saat ini adalah memastikan regulasi tersebut dapat diterapkan secara efektif dan terintegrasi di lapangan. Lebih lanjut, Wakil Bupati mengungkapkan, hingga Agustus 2026, tercatat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 27 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Rembang. Dari kasus kekerasan terhadap anak tersebut, sebanyak 25 kasus merupakan kekerasan seksual. Kasus-kasus tersebut telah tersebar di 8 dari 14 kecamatan. Menurut Wakil Bupati, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan perempuan dan anak harus menjadi perhatian bersama di seluruh wilayah. Gus Hanis mendorong UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, PPPA, tidak hanya dipandang sebagai tempat menerima pengaduan. UPTD PPPA harus menjadi simbol sistem perlindungan yang mampu menghubungkan berbagai layanan ketika terjadi kasus. Setiap laporan harus segera ditindaklanjuti melalui asesmen. Jika korban membutuhkan layanan kesehatan, tenaga kesehatan harus dapat segera terhubung. Begitu pula ketika korban membutuhkan perlindungan hukum, pendampingan psikologis maupun layanan pemulihan lainnya. Setiap unsur di tingkat kecamatan maupun desa diharapkan mampu memberikan informasi dan menghubungkan korban dengan layanan yang tepat. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya pendengar, kabar TPPKK Banjar juara 1 Yel-Yel Jambore Kader PKK Kalimantan Selatan tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Pepen Effendi dari APPL Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
8: Pendengar LPPL Indonesia, TPPKK Kabupaten Banjar meraih juara pertama Lomba Yel-Yel dan Terbaik 3 Lomba Bepantun pada Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Penghargaan tersebut diumumkan panitia pada Selasa malam dalam rangkaian Jambore yang berlangsung selama 3 hari, 14 sampai dengan 16 September 2026 di Hotel Novotel Banjar Baru. Kontingen TPPKK Kabupaten Banjar tampil dengan persiapan matang dan penuh percaya diri. Prestasi ini menjadi hasil dari latihan dan kekompakan kader dalam mengikuti berbagai perlombaan yang digelar panitia. Ketua TPPKK Kabupaten Banjar Hajan Nurgitatias mengapresiasi seluruh kader yang telah memberikan penampilan maksimal. Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2026 mengusung tema dari kader untuk Banua membangun keluarga berkualitas. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Fathul Jannah Muhyiddin. Fathul Jannah menekankan pentingnya peran kader PKK di tingkat keluarga. Para kader diharapkan terus menjadi ujung tombak dalam menciptakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berdampak langsung pada lingkungan masyarakat. Selain lomba Yel-Yel dan Bepantun, panitia juga menggelar lomba penyuluhan koperasi, Madiin dan Fashion Show. Selain itu pemberian materi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS serta senam ceria PKK. Jambore ini menjadi wadah bagi kader PKK se-Kalimantan Selatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kekompakan, sekaligus memperkuat peran dalam membangun keluarga berkualitas di Banua. Demikian Pak Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dan itulah pendengar informasi yang sudah disampaikan para reporter handal di sesi kedua dalam Berita Indonesia Live. Jangan kemana-mana pendengar, karena saat lagi masih ada informasi yang bisa Anda simak pada sesi ketiga. Memasuki sesi ketiga, kita akan menyimak laporan khusus dari ruang redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
9: Pendengar LPP Indonesia, PT Pertamina Persero terus mematangkan persiapan untuk penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Corporate Secretary PT Pertamina Aryadi Praramita mengatakan, rangkaian kegiatan menuju Pertamina Grand Prix Indonesia 2026 disiapkan untuk membangun antusiasme masyarakat menyambut Indonesia sebagai tuan rumah ajang balap dunia. Menurut Arya, penyelenggaraan MotoGP di Mandalika diharapkan tidak hanya menghadirkan hiburan saja, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sport tourism nasional. Dia juga menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan MotoGP memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai pemerintah, komunitas otomotif, pelaku usaha, hingga masyarakat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas. Pertamina terus menyiapkan berbagai aktivasi menjelang ajang tersebut sebagai bagian dari rangkaian promosi dan penguatan ekosistem motorsport nasional yang terus berkelanjutan. Laporan khusus redaksi yang kesantau untuk Berita Indonesia Live.
0: Kabar selanjutnya pendengar, dorong kepatuhan wajib pajak, Pemkab Kutim transformasikan layanan publik lewat forum konsultasi. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur.
10: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia. Optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Hal tersebut dibahas dalam forum konsultasi publik yang digelar di Ruang Damar, Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sengata pada 15 September 2026. Forum bertema Optimalisasi PAD dengan penguatan sinergi terkait kepatuhan wajib pajak dan transformasi pelayanan publik tersebut menghadirkan organisasi perangkat daerah terkait, UPTD Pelayanan Daerah atau SAMSAT, Jasara Harja hingga perwakilan perusahaan. Kepala UPTD Rianto yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga membuka ruang bagi peserta untuk memberikan masukan, di mana saran dari dunia usaha dan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi guna menyempurnakan kebijakan dan sistem pelayanan. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan pelayanan publik yang lebih transparan dan responsif agar masyarakat dan wajib pajak merasa mudah dalam memenuhi kewajibannya. Langkah ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan asli daerah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur.
0: Selanjutnya pendengar, tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen alokasikan 4,5 miliar rupiah untuk perluas akses kredit melalui 3 bank daerah. Selengkapnya disampaikan rekan reporter Dewi Rati dari APPL Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.
11: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
12: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran 4,5 miliar rupiah untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Program tersebut ditujukan terutama bagi keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, serta masyarakat yang ingin mengembangkan usaha. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengatakan, anggaran tersebut disalurkan melalui 3 perusahaan umum daerah, yakni PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukowati Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program tersebut diproyeksikan memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur. Sementara, total kredit yang dapat disalurkan diperkirakan mencapai sekitar Rp27.628.300.000. Masyarakat yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan program tersebut melalui 3 lembaga perbankan daerah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Bupati menegaskan, program ini tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Lebih dari itu, pemerintah ingin memberikan akses pembiayaan agar masyarakat dapat mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan, dan secara bertahap menjadi lebih mandiri. Program tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Sragen dalam membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
13: Untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen mengalokasikan anggaran sebesar 4,5 miliar melalui 3 perusahaan umum daerah yaitu PT BPR Bank Joko Tingkir, PT BPRS Sukawati, Sragen, dan PT BPR BKK Karangmalang. Program ini diproyeksikan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 964 debitur dengan total kredit yang dapat disalurkan mencapai sekitar Rp27.628.300.000. Bagi Bapak, Ibu, khususnya keluarga kurang mampu, petani, pelaku UMKM, maupun masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, kami persilahkan memanfaatkan program ini melalui ketiga bank tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita ingin masyarakat tidak hanya mendapatkan bantuan untuk bertahan hidup, tetapi juga mendapatkan akses untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi mandiri.
11: Demikian saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dan demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Aura Sita dari Jateng Radio sebagai radio host, pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://http://2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.154.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo cantik, nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Oh, lagi ngapain kamu?
3: Masak-masakan.
2: Bapak ibu di mana?
4: Saya orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Saya orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Saya orang tuanya.
13: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Kebutuhan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya.
0: Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
5: Nita Putri meraih predikat cum laude.
4: Selalu membahagiakan orang tua.
6: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
4: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
7: Maaf. Ibu melamun?
8: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
7: Ibu yang sabar ya, anak ibu harus operasi.
9: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki, di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku, bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan Dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وعلامات وبالنجم هم يهتدون.
0: Dan Dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

0: Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Jalan Najago Salim Painan 91,2 Langkisar FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat semuanya. Senang sekali saya Vivi Fikri hadir kembali menyapa di Ruang Dengar hari ini, edisi Rabu 16 September 2026. Selamat malam untuk semuanya yang masih menikmati malam hari ini di luar, karena di suasana malamnya cukup panas ya mungkin ya, atau mungkin lagi makan malam bersama keluarga. Semoga nanti lagi saya FM sama kawan-kawan sahabat semuanya. Dan kita di program Dangdut Heboh, heboh banget, akan menemani sama-sama jam 10 ini. 0823744145 91, boleh di sahabat yang bergabung WhatsApp, SMS, telepon dan juga di messenger kita OPP lagi saya mulai sahabat request ya, teman-teman kesayangan di malam hari ini, mudah-mudahan di dangdut yang asik lah ya pokoknya untuk malam ini kita putarkan tembang yang bersemangat untuk menemani malam ini. Kita sapa dulu nih seperti yang sudah ada yang bergabung, ada Bos Jaya di Kinca Salido. Halo, lagi saya emang selamat malam, Dangdut Heboh. Gimana kabarnya Bos Jaya sehat hari ini?
1: Kabar Bos Jaya di malam hari ini, alhamdulillah sehat. Kofinya gimana?
0: Alhamdulillah sehat-sehat, walaupun masih suasana mungkin agak sedikit lelah ya.
1: Banyak kegiatan Kak Vi di siang tadi.
0: Apa? Ada banyak kegiatan Kak Vi di siang hari tadi.
1: Ya salah, kalau rutinitas itu kan ada kesibukan,
0: iya.
1: Ada santai.
0: Benar, benar sekali.
1: Saya juga banyak kegiatan hari tadi, banyak juga kesibukannya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, sudah makan? Kan kita lagi dapat orderan buah nipah itu. Nah, di lagi nungguin bos saya datang aja lah di Pekafi.
0: Banyak dapat orderan sekarang ya. Alhamdulillah rezekinya hari ini ya.
1: Iya. Ya, kita kan malam ini dangdut heboh. Hmm. Kan udah disampaikan sama Adel Febri tadi di acara musisi kan.
0: Apa yang mau disampaikan coba tadi? Ayo.
1: Ya, bilangnya siaran malam nantinya Kak Fi, paling liburnya Selasa Kamis katanya gitu.
0: Ih, deh siap. Kak Fi hadir lagi nih menyapa. Gimana di situasi di sana? Apakah aman terkendali?
1: Situasi di Kincir Salido sekarang aman. Bulan muncul.
0: Udah agak membaik deh kayaknya, udah enggak berkabut lagi ya. Sepertinya
1: udah
0: agak baikan sih, walaupun sedikit ya berangsur.
1: Iya, udah bintang udah bermunculan, kemudian bulan dari posisinya di tengah sekarang nih.
0: Iya, cuman mungkin kadang itu tadi ya kan flu-nya yang tinggal sekarang, batuknya lagi nih. Kayaknya banyak yang sakit ya, sekarang nih.
1: Ada anak-anak tuh agak batuk-batuk kering lah gitu, tapi cepat dikasih obat tuh Kak Fi. Nah, tadi kan yang anak yang paling bungsu itu kan batuk-batuk, dikasih obat. Alhamdulillah udah reda dia dikit katanya.
0: Iya, alhamdulillah ya. Karena memang cuaca kemarin-kemarin luar biasa juga berkabutnya.
1: Iya, apalagi hari Senin kemarin lumayan itu putih semua itu kota Painan nampaknya dari Selido ini.
0: Iya, benar.
1: Karena hujannya nanggung kan cuma sebentar, jadi antara kabut asap dengan hawa tanah kan menguap semuanya ke atas, jadi menyatu nih, makanya terjadilah kabut tebal kayak gitu Kak Fi.
0: Wah mantap, udah tahu aja nih jalurnya.
1: Berpesan juga Bapak Bupati kita, Bapak Endra Joni kan membagikan masker ya kan.
0: Iya benar, ada banyak masker yang dibagikan kemarin. Ada
1: dibagikan sama Pak Endra Joni itu.
0: Ada dapat kelihatan di Facebook. Oh kelihatan di Facebook aja, kirain dapat Busjayanya nih.
1: Iya, kan di Langkisau juga, LKP Langkisau juga ada juga beritanya. Satu apresiasi dan penghargaan nampaknya tadi di LKP Langkisau dapat suatu hadiah dari perpustakaan ya, Kak Fia.
0: Iya, benar. dapat hadiah.
1: Dia penyerahan buku pantun 1001 tadi ya, kalau LPP yang kisau nampak ada.
0: 1001 pantun Minang, isinya semuanya di sini, mantep-mantep. Udah Kak Fi baca juga, bisa loh ya kan didapatkan di perpustakaan.
1: Ya, nanti kan nanti kalau Bang Rumah Mengganasnya ada dinas luar, bisa lah Kak Fi ngantikan di pantun Balega nanti kan.
0: Iya, semoga aja nanti. Ada PCT nanti.
1: Ya kan, kalau di pantun Balega kan sering nyebut-nyebut nama Kak Fi kan.
0: Oh iya. Udah lama juga Kak Fi gak pantun Balega.
1: Sering nyindir Kak Fi suruh gabung di Balega. Ntar lagi ada tuh gabung tuh, dengar nanti kalau gak percaya Kak Fi.
0: Nanti kita coba ya untuk dipantun nanti, dimulai lagi Pik Siti nanti.
1: Nah, sesekali itu Kak Fi, kapan perlu bareng sama Bang Roma Mengganas nanti di acara Pantun Balega ya kan?
0: Ya semoga aja ya, kita doakan nih sehat-sehat badan ya kan, ada apa juga kesempatan itu, juga.
1: Karena infonya Kak Fi, semoga kan jalur Radio Rangkisau ini untuk daerah lumpuh itu kan sinyalnya masih kurang tuh kan gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi kan kita ada berbicara dengan pendengar di Lumpuh tadi pagi di depan Puskesmas Lido. Bang, mau tanya bang, abang yang Musjaya itu yang kinsa, benar? Saya tuh pendengar tuh bang dari daerah Lumpuh katanya, namanya kalau nelpon nanti paling namanya Putra Melayu nanti tuh Kak Fi.
0: Oh Putra Melayu, ada pernah dulu gabung. Kalau nggak salah
1: ya,
0: pernah
1: itu kan Putra ya? Melayu tuh daerah nggak. Kalau nggak salah tentang Kapas tuh kemarin tuh Kak Fi.
0: Oh yang beda ya orangnya. Tapi ini Putra Melayu yang di Lumpuh ya.
1: Ini dia di daerah Lumpuh Kak Fi. Dia kemarin kan menyampaikan usul sama Musjaya. Gabung lah kata Musjaya di radio biar kita radionya bertambah ramai, bisa menyalurkan informasi bagaimana dengan keadaan-keadaan negara kita. Mudah didapatkan dengan berbaginya informasi di sesuatu negari, kita saling berbagi. Misalnya taruh kita ini ibarat lagi nih musim durian di Lumpuh, dengan bergabungnya di Radio Langkisau bercerita-cerita kan tahu, kita mudah aja jadi ke negari tersebut kan.
0: Iya benar, makanya kita juga saling tukar cerita gitu kan, saling tukar informasi.
1: Nah itulah gunanya kita antara pendengar dengan penyiar radio ini, saling berbagi informasi. Jadi cepat dan akurat.
0: Iya, keren mantap nih ya. Udah bisa jadi promotor ya. Iya dikasih.
1: Oh, Musjaya Kafe untuk bergabung di radio. Pertama radio udah berdiri Painangi udah bergabung sama radio dulu.
0: Udah di tahun berapa? Pernah radio yang pertama?
1: Radio Mandala itu dulu.
0: Oh iya, Mandala dulu pertama. Kemudian apa lagi?
1: Berdiri pemancar lagi di Rawang Painan di belakang Gor. Baru jalan lagi di belakang samping Bulog. Ada satu lagi itu radio.
0: Iya, itu benar-benar. Baru Radio Langkisau ya.
1: Iya, baru Langkisau. Kalau sekarang Painan Radio kan pindah terus sekarangnya.
0: Dulu kan namanya bukan Painan Radio.
1: Sekarang kan di belakang terminal lah Painan itu. Kalau dulu kan di sebelah SMK 1 Painan ya kan?
0: Iya, tahu ya ternyata nih mesti ya.
1: Sebelum itu juga itu di Jalan Pramuka dekat menjelang ke Muara Painan. Itu juga radio juga dulu situ Kak Fi.
0: Aduh, udah perjalanan jauh mesti ya ternyata ya. Baru bersinarnya di tahun 2006 nih nama Musjaya.
1: Iya, Musjaya ini kan umurnya hampir setengah abad nih lagi Kak Fi. Jadi pengalaman-pengalamannya tuh udah lama tahu semua kan gitu.
0: Orang lama gitu kan.
1: Iya. Di waktu kita masih di Painan Timur dulu tuh kan terus gabung sama radio tuh Kak Fi. Kalau dulu kan acaranya kayak lagu pop ya kan. Di tanggal-tanggal lagu yang bagus, yang dinaikkan mana lagu yang bagus, belum ada lah itu yang kayak HP layar sentuh sekarang. Dulu kan cuma HP biasa.
0: Iya, benar. Oke, okay, Musyaya mau request apa nih? Sepertinya ada yang mau bergabung. Kita kita break dulu ya. Ah, nanti kita cerita apa lagi sesudah salat Isya ya.
1: Lagunya dari itu Kavi. Nita Talia, Goyang Heboh.
0: Goyang Heboh. Terus apa lagi?
1: Satu lagi dari Juwita Bahar, Kereta Malam.
0: Goyang Heboh, kemudian Kereta Malam.
1: Ya, kalau Kereta Malam itu tuh lah viral juga lah, itu enak didengar dulu di radio dulu Kavi, yang sering diputar terus tuh.
0: Benar sekali.
1: Nah, Kereta Malam sama lagu Roma Irama dulu, Sadu, Sadu tuh luar biasa itu. Kalau nyer lagu dangdut-dangdut, nah itu Sadu terus diputar radio. Nah, salam-salam Kavi.
0: Boleh buat siapa musuhnya ya?
1: Salamnya pertama dulu buat Kavi, semoga sehat selalu berserta keluarganya.
0: Amin.
1: Terus buat Adit kalau di Padang yang tanpa mau bergabung di malam ini.
0: Yeah.
1: Seterusnya buat Ayah Ferdi, Ayah Safira, NGP, Pak Putra Bayang, Pak Al, Pak Jamber, Putri Lubek, terus Pak Oga, Putri Malu, Mama Naila, Pak Faisal, terus lagi Mama Puja, Bunda Sia, Uncu Nadi, Uncu Ine, Ayah Dila, dan Arif di Suranti. SBY di Bayang, semoga SBY bergabung. Mungkin itu aja di salam-salaminya dulu Kavi. Dan seterusnya juga buat seluruh kru-kru Langkisau FM di salamin.
0: Iya, oke deh, baik.
1: Ya, burung irian, burung cendrawasi Kavi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat ya Musya yang sudah bergabung di malam hari ini. Tadi di belakang Musya ya, boleh silakan ya siapa tadi itu yang udah kerang kering. Nah, ini ada Arif di Ampiang Para, udah lama juga enggak bergabung. Halo, selamat malam dan good heboh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut heboh.
2: Heboh banget.
0: Heboh banget. Udah lama nih Arif gak bergabung. Kemana aja Arif?
2: Enggak di mana. Satu langit kita kok.
0: Oh udah masih satu langit ya.
2: Masih satu langit.
0: Kita beda alam.
2: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik-baik. Hari ini sehat.
2: Hari Minggu selalu gabung tapi sama Eci enggak pernah pipi hari Minggu lagi pipi.
0: Ada besok.
2: Minggu besok.
0: Iya.
2: Ekspresi ya?
0: Iya. Oh enggak, kalau pipi mah pagi.
2: Oh pagi aja.
0: Iya. Kadang sih kita ada yang siang juga. Kalau berhalangan hadir nih penyiarnya ya kita ceng aja gitu. Kenapa? Emang harus ekspresi sama Bibi ya? Sama Eci lah.
2: Ya, udah lama enggak dengar suara Bibi itu gimana
0: aduh,
2: gitu loh.
0: Aduh, ya ampun. Jatuh deh. Gak bisa lama-lama ngobrolnya ini ya, Rif, karena lagi apa? Akan. Jam
2: giliran Rif enggak bisa lama. Tapi giliran yang tadi, lama kali ya Rif nanti gini.
0: Ya udah gak apa-apa, sampai waktu masuk ibadah sholat Isya aja ya Rif.
2: Jadi request lagu lah.
0: Enggak, masalahnya tadi kan sebenarnya gak diangkat telepon lagi gitu ya. Tapi ya ada Arif kan, mumpung nanti kan jarang apa gabung lagi gitu. Biasa sholat Isya, ya udah sekarang aja.
2: Iya, jadilah request lagu lah.
0: Oke lah Arif, jangan sedih Rif, nanti juga bisa gabung lagi, bisa juga ngobrol-ngobrol banyak lagi Rif. Apa request Arif ini? Halo, kemana nih suaranya hilang? Arif?
2: Lagunya apa sih?
0: Apa?
2: Penyakit Cinta Abi.
0: Apa lagunya?
2: Penyakit Cinta? Iya.
0: Belum sembuh.
2: Belum. Udah sembuhnya kalau udah
0: apa? Kalau udah ada obatnya ya. Tapi sekarang belum sembuh deh kayaknya. Oke, Arif. Itu aja. Enggak pakai dua.
2: Enggak pakai dua, nanti diulangin lagi.
0: Oke, okay, baik, siap. Siap, ya, salam ya, siapa, salam siapa? Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Arif yang ada di Ape Para Serati. Ya, bukan maksud apa-apa ya Arif. Karena kenapa? Ya, mungkin waktu ibadah sholat isya 4 menit lagi. Kalau kita ngobrol mungkin nanti terhalang gitu katanya. Ini ada Bucang Gagah yang bergabung juga lewat WhatsApp. Assalamualaikum Kak Vivi, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Requestnya Tanya Hatiku dari Dua Manja, salamnya untuk sahabat-sahabat Lengkisah dan juga buat kakak dan penyiar radio Lengkisah FM. Makasih kak, makasih kakak gitu ya. Sekarang kan anak-anak sekarang kayak gitu ya. Belum terima kasih kakak, belum masuk kakak gitu ya kan. Nah kita udah berasa jadi anak gens ini. Adit dan Teja gabung lagi ya Adit ya. Nanti kalau untuk ngobrol-ngobrol lama sebentar lagi. Ketiga menit ya waktunya gak cukup loh untuk kita sekedar berjuap-juap juga, sapa-sapa juga ya Adit. Nanti setelah ibadah sholat isya kita hadir lagi dengan banyak nih informasi juga nanti akan Kak Fi hadirkan menemani sahabat semuanya. Sebelumnya kita dengarkan dulu dari teman-teman dari Islami untuk mengantar kita melaksanakan ibadah sholat isya.
3: Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau.

0: Usulan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
2: Mam, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kamu yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
3: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, bisa-bisa nanti kena kanker.
2: Bener nih.
3: Bener.
2: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
3: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
2: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
3: Iya bu, sekali mencoba merokok pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan. Bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
2: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
3: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
2: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
3: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
2: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
3: Makanya bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
2: Betul, Nang. Semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
3: Ya iyalah bu.
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: 91.2 Lengkisar FM, di Kereta Malam dari Ayu Naila. Bermadu untuk malam hari ini di program Dangdut Heboh. Heboh banget, masih bersarakan Vivi menemani sahabat semuanya. 08-23-7441-4591 yang mau bergabung kembali boleh, silakan, kita tunggu. Ada Adit tadi ya, yang dari tadi menunggu ternyata. Halo Dangdut Heboh, selamat malam.
1: Halo Dangdut Heboh, selamat malam.
0: Alhamdulillah, baik, sehat, aman, sentosa, nyaman, luar biasa.
1: Sehat. Ini tahu enggak siapa yang ini? Ini Adit loh yang ngobrol.
0: Iya dong, masa ya enggak Vina tahu. Adit ganteng gitu ya kan? Biasanya siapa yang bilang ya Adit ganteng? Bang Roma ya. Bang Kibo.
1: Bang Kibo.
0: Adit ganteng yang bergabung.
1: Kakak nelpon biasa ada dia. Misalnya Adit ada dia.
0: Enggak. Itu ada yang nelpon iya. Tadi off air katanya mau minta request lagu aja. Makanya belum bisa kita angkat telepon Adit.
1: Kirain nomor lagi so tadi yang
0: miss call. Oh, enggak ada. Kita enggak ada telepon-telepon Adit.
1: Ya, gimana nih Kak kabarnya Kak?
0: Kabar Kak Vi baik, tapi terus apa dong kabarnya? Kabar hari sekarang sih alhamdulillah baik-baik, nggak hujan, nggak panas, sedang deh hari ini kayaknya.
1: Yang hari ini kabut asap, nggak ada, semakin menjadi Kak.
0: Udah agak menipis juga. Tapi kalau di Padang sekarang itu udah itu ya, udah daring sekolahnya Jumat. Dari Kamis Jumat.
1: Ke zona nama lagi, tapi zona merah sekarang di Padang nih Kak.
0: Hari Kamis sama hari Jumat itu enggak sekolahnya di rumah ya, di daring.
1: Kalau di Padang gimana Kak sekolahnya Kak?
0: Masih aman-aman aja, masih seperti biasa, rutinitas, aktivitas.
1: Oh, di kalau sekolah TK Kak?
0: Masih
1: ya Kak.
0: Iya.
1: Mana nih Kak lalu lintas Kak di Painan Kak?
0: Ramai Dit, karena juga ada di PNC juga nih, ada kuliner, ramai sekali.
1: Lama Kak Vivi gak siaran di studio nih.
0: Mana ada Kak? Lama Adit, ya ampun, hari Senin juga ada Kak Vivi, Senin siang.
1: Ya.
0: Adit aja yang gak gabung.
1: Adit gak bisa gabung Senin siang lagi.
0: Iya, ada Kak Vivi hari Senin siang, ada talk show juga waktu itu. Terus hari Selasa memang libur Kak Vi kan? Terus hari Rabu sekarang. Udah masuk lagi. Hari Kamis kan memang libur Kak Vi. Hari Jumat lagi gabung nanti.
1: Oh Kamis.
0: Iya.
1: Jadi gimana Kak? Kalau menurut kakaknya ini nanya nih. Menurut Adit, karakter Adit gimana sih menurut kakak, unik Kak?
0: Wah. Udah masuk kemana nih jadi? Kayak psikiater bukan ya? Kalau Adit apa ya?
1: Gimana nih karakter Adit dalam radio? Apakah kocak? Apakah menggemas?
0: Gitu. Apakah perlu itu Kak Vi jawab Adit?
1: Jawablah Kak, nah, Adit tak berang.
0: Adit inginnya gimana? Maksudnya Kak Vi baik-baikin atau memang ada sebuah hal-hal kecil yang perlu dirubah gitu?
1: Enggak gitu Kak, cuman Kak. Kak Vivi kan bisa nilai cara ngomong Adit, cara berbicara Adit.
0: Apa ya? Kayaknya Adit tuh ramah deh gitu ya, mudah menyapa nih, membuat orang lain nyaman juga. Kemudian
1: terus lagi
0: disiplin.
1: Disiplin
0: ya. Disiplinnya maksudnya gini loh, ya maksudnya kan Adit sering gabung gitu. Juga tegas karena Adit juga mampu nih menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan dengan jelas juga gitu. Kalau Adit misalnya nih di dalam program karaoke ini masih kurang intonasinya gitu kan
1: ya gitu.
0: Terus itu mudah bergaul itu aja sih ya.
1: Adit mudah bergaul dengan orang siapapun, pasti termasuk sahabat langisau lain, termasuk dengan penyiar-penyiar radio, mudah bergaul sekali.
0: Iya, mudah bergaul sekali. Nah itu dari Kak Vi, untuk menurut Kak Vi ya Aditnya seperti apa? Udah, iya. Udah Kak Vi jawab Dit. Terus apa lagi pertanyaannya nih? Ini menghubungkan ulang nih, jangan-jangan menghubungkan ulang terus ini jaringannya tempat Adit atau tempat Kak Vivi nih yang bermasalah?
1: Ya boleh request lagu Kak, langsungnya request Kak.
0: Boleh, boleh, ya boleh lah.
1: Request lagu Kak, Secangkir Madu Merah, Kak ada gak Kak?
0: Ada dong, untuk Adit nih nanti dicarikan kalau gak ada.
1: Boleh dua gak Kak?
0: Boleh.
1: Satu lagi Secawan Madu Kak, tapi dari miliknya siapa Kak?
0: Cangkir madu siapa? Merah.
1: Secawan madu Kak.
0: Secawan madu dari siapa?
1: Christina Kak, ada gak Kak?
0: Secawan madu, oke Adit nanti kita puterin ya.
1: Boleh salam Kak?
0: Boleh dong.
1: Salamnya ke Kak Vivi yang lagi saran. Adit ingin mengucapkan selamat Hari Radio Internasional yang tanggal 11 kemarin. Semoga Radio Langit FM tetap jaya di udara dan selalu menghibur pendengar dimanapun sahabat berada gitu Kak.
0: Oke Adit, terima kasih.
1: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ada Mama Puja. Yuk kamu lagi Mama. 0823-7441-4591 yang mau cerita-cerita juga. Mungkin malam hari ini ada yang mau diceritakan juga, mungkin mengenai karakter kali ya. Seperti yang dibahas oleh Adit tadi. Ya, selamat malam Mama. Dangdut heboh.
2: Halo, selamat malam.
0: Dangdut heboh.
2: Apa jawabannya lupa Mama?
0: Heboh banget.
2: Heboh, coba pipi dulu.
0: Dangdut heboh.
2: Heboh banget.
0: Betul, keren sekali. Kalau Mama, kalau desa heboh-heboh ini luar biasa deh.
2: Iya.
0: Mama sehat kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, Fis. Sekeluarga.
0: Sehat, sekeluarga.
2: Iya.
0: Ada aktivitas malam ini Mama tuh cuma tiduran aja rebahan sambil dengerin kita.
2: Iya. Apa lagi deh?
0: Yang mau request lagu apa Mama?
2: Rena.
0: Asik. Ini Mama kapan lagi mau karaoke ke radio nih?
2: Belum ada waktu lagi.
0: Terus
2: iya, rencana mau ke situ, tapi belum ada lagi waktu.
0: Iya, kan Mama biasanya kalau karaoke, wah, nada tingginya luar biasa, mencekik leher.
2: Iya,
0: kan?
2: Mau kepingin kan situ.
0: Jadi ada beda loh kalau Mama yang karaoke gitu kan?
2: Iyalah, walaupun gak pandai nyanyi.
0: Hebat lo Mama lo nyanyinya, keren. Itu pandai menginspirasi iya, semuanya.
2: Iya, udah kangen juga, belum udah lama kan?
0: Iya. Satu lagi iya, Mama, apa requestnya Mama?
2: Apa? Cukup satu aja.
0: Cukup satu aja, oke deh.
2: Sip, iya. Salamnya.
0: Buat siapa salamnya?
2: Salam buat Pipi aja sekeluarga. Semoga aja selalu. Amin. Coba buat adik semoga sehat selalu ya adik. Oke sayangku.
0: Baik Mama.
2: Uncunadi. Semoga sehat selalu Uncunadi sekeluarga. Yeah. Assalamualaikum sayangku cintaku.
0: Oke Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Puja juga yang sudah bergabung malam hari ini. Yang mau bergabung kembali boleh buat Arif. Buat siapa tadi? Arif mau katanya mau banyak-banyak cerita, boleh lah ya. Kalau sekarang boleh-boleh banyak. Tapi kalau tadi gak bisa karena waktunya mepet juga. Halo Dangdut heboh.
3: Halo assalamualaikum Dangdut heboh.
0: Iya heboh banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.
3: Kembalikannya. Halo assalamualaikum Kak Pi.
0: Halo, waalaikumsalam Arif.
3: Gimana kabarnya Kak Vi sekarang?
0: Oh Kak Vi, alhamdulillah baik-baik Arif. Kok bisa kayak gitu sekarang ya? Kayak Adit deh jadinya.
3: Biar dibilang ganteng kayak Adit.
0: Oh. Bisa-bisanya ya.
3: Iya.
0: Oh iyalah Arif Adit ganteng.
3: Dibilang ganteng Arif gak bilang ganteng. Jadi dibilang Kak Vi aja biar dibilang ganteng gitu.
0: Itu sebenarnya kan cuma mempersingkat nama Kak Fi aja biar keren gitu kan. Sekarang emang anak-anak sekarang kan emang kayak gitu panggilannya Kak Fi gitu. Kalau Kak Vivi agak enggak gimana gitu. Jadi Kak Fi aja.
3: Jadi kalau menurut Vivi tadi si Adit gimana gitu. Kalau menurut kalau Arif menurutnya gimana?
0: Enggak tuh kan. Aduh, udah tebak-tebakan karakter sekarang nih. Daripada gak ada cerita gitu ya kan di hari Rabu ini jadi dangdut. Apa ya? Kalau menurut Vivi ya, sama juga.
3: Jadi penasaran sih. Jadi kan itu nyari itu pasti menilai pendengarnya masing-masing.
0: Iya, benar.
3: Gitu.
0: Ada jadi, sih.
3: Iya, mendengarin ke kata-kata Adik tadi kayaknya masuk juga nih. Mana tahu kan ada yang nyebelin, ada yang gitu-gitu-gitu semua. Akan gitu.
0: Nggak ada, semua pendengar itu baik ya kan, ramah, kan udah dibilang tadi ramah. Kalau menurut Kak Fi sendiri, Arif ya sama deh kayaknya, sama Adit ramah, terus Sumba juga mudah bergaul. Ya itu tadi, kalau disiplin sih enggak ya.
3: Cuma agak goya, ya.
0: Agak apa gimana gitu, kalau untuk bertanggung jawab sih, bertanggung jawab, jujur apalagi, nah itu. Cuman yang terkadang beda-beda lah pandangan.
3: Kalau Arif ini jujurnya dari hati loh, Bi.
0: Oh, jujur ya? Iyalah.
3: Nambah request kan boleh kan?
0: Boleh dong.
3: Nambah request lagunya apa tadi? Hey, kawan.
0: Hai, apa kawan. Lagunya? Apa? Oh, ada temannya di belakang ya?
3: Iya, teman yang minta nih, Bi.
0: Boleh.
3: Katanya Wulan dari Iwan, bisa putarin?
0: Judulnya?
3: Wulan. Wulan, ku sebut namamu selalu.
0: Wulan mah di rumah. Wulan di rumah.
3: Wulannya masih nyari?
0: Oh, enggak sekarang. Ada momong baby. Udah. Dia, ada bayi. Ada baby boy.
3: Enggak ada didengar-dengarin suara Wulan lagi.
0: Enggak ada. Wulan mah itu sibuk sama baby boy.
3: Oh gitu. Kemarin kan hari Minggu kan aku masuk. Telepon kan masih Eci.
0: Iya.
3: Jadi pas itu kan aku kan suka yang nyipta-nyiptakan lagu juga itu, Bi. Jadi pas itu aku laguin tapi lagunya ciptakan lagu duet. Tapi yang duetnya ceweknya gak ada. Aku sangka kan Vivi yang siaran. Kalau Vivi yang siaran kan bisa diduetin gitu di sana.
0: Terus?
3: Nantangan Eci. Aku kan dengan Eci kan gimana? Agak beda-beda Bi. Contohnya Vivi yang nyar lain gayanya. Kalau Eci suasananya agak lain juga gitu. Gak sama semuanya penyiar. Bang Roma juga gak sama.
0: Iya lah, kan emang kita juga ada beda karakter juga masing-masing.
3: Iya kan?
0: Beda-beda lah kitanya. Kan memang harus kita gak harus sama juga semua penyiar. Kan kita juga berbeda karakter kita kan.
3: Bener sih.
0: Suara mungkin iyalah, bisa sama gitu. Tapi kalau untuk karakter penyiar kan memang kita punya karakter masing-masing. Kita gak bisa meniru satu sama lain gitu kan. Kita punya identik sendiri. Oh, Vivi kayak gini, Eci kayak gini, Roma kayak gini. Memang ada satu, memang ada itu.
3: Ada satunya, ada yang menariknya gitu ya, Vi?
0: Ada, gitulah. Memang ya kata-kata Adit tadi karakter ya. Untuk pembahasan kita hari ini kayak karakter.
3: Iya. Tapi kalau menurut Arif, Vi? Kalau karakternya Vivi itu tuh kalau misalnya di radio, teleponan, itu ngangenin banget gitu.
0: Nggak jadi secawan madu deh nyanyi. Banyak jadinya nih, nggak jadi secawan madu.
3: Iya. Salam-salam lah, Vi.
0: Oke, sip. Buat siapa salamnya?
3: Yang barusan siapa masuk?
0: Ada Mama Puja.
3: Mama Puja udah lama gak denger sama Mama Puja. Assalamualaikum Mama Puja.
0: Iya.
3: Tapi juga mudah-mudahan gantengnya nularan sama Arif nih.
0: Oke, Arif ganteng ya. Udah nama ganteng itu udah diambil sama Adit. Jadi agak gimana ya? Agak susah.
3: Ya udah lama diambil gitu, kayak nyari nih agak cemburuan gitu mungkin ya, Pi.
0: Semuanya bilang Adit ganteng ya kan, karena ya di hampir semua penyiar bilang Adit ganteng. Kalau Arif ganteng agak gimana gitu.
3: Iya semuanya. Malahan Arif juga mungkin bilang ganteng walaupun belum pernah ketemu. Mudah-mudahan ketemu juga besoknya, Pi.
0: Oke deh. Lain waktu ya. Kita insya Allah ada ketemuan juga. Ya doakan aja sehat-sehat, umur panjang, ada rezeki juga.
3: Insya Allah. Buat Pipi juga, Pipi selamat malam juga.
0: Selamat
3: buat
0: malam.
3: Vio gimana, Pi? Kabar?
0: Vio gimana kabarnya? Kalau si 2 hari yang kemarin ketemu, alhamdulillah baik-baik, sehat, masih bugar, masih sehat.
3: Kalau misalnya Arif pergi ke radio studio, misalnya nanti kalau misal pergi sana bisa ketemu dengan Vio.
0: Boleh nanti kita teleponkan ya kalau udah ketemu, udah kesini ada yang mau yang ketemu gitu. Biasanya dia mau. Kalau Kak Vio yang nelfon mau dia.
3: Ya mana tahu udah karena udah naik pangkat itu
0: dengan penyiar. Enggak, biasa. Karena
3: enggak lagi, enggak respon lagi gitu.
0: Oh, enggak seperti itu dianya. Dianya orang baik kok, ya kan? Nantilah cerita-cerita. Ya, masih seperti yang sama, cuman mungkin bedanya enggak menyiar lagi gitu.
3: Iya, dan lebih yang penting selalu dalam hati berteman gitu.
0: Iya, dimanapun kita harus banyak pertemanan.
3: Iya lah, nanti ada yang di belakang, ada yang belakang tutut enggak?
0: Ada sih, siapa nih? Ada, pokoknya ada.
3: Iya, kalau ada yang nanti marah pula yang tutut nanti, Pi. Buatnya siapa tadi untuk Mama Nela, gimana kabarnya?
0: Oh ya, Mama Nela juga enggak ada gabung nih, kemana Mama Nela?
3: Enggak gabung-gabung?
0: Iya.
3: Berarti sibuk, mungkin udah gajian sosmednya mungkin?
0: Enggak tahu, bisa jadi.
3: Sibuk ya, sibuk aja kayaknya di Facebook aktif terus.
0: Aktif ya. Ya
3: soalnya kan bertemu kemarin.
0: Oh, kamu mau udah jarang. Sekarang kita Facebook di off kan dulu sementara waktu.
3: Ya walaupun yang pribadi di off kan di Lengkisau pas siaran pun Pipi nggak ada live kok.
0: Gak ada, Pipi emang nggak ada live sekarang. Oh ada nih Mama Naila langsung nelfon nih kayak ini belakang.
3: Itu aja kayaknya biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arif. Langsung nongol di Mama Naila ya. Udah lama

0: pergi merantau. Kira ya. Udah gak ingat lagi sama Radio Langkisal.
1: Kalau gila, kalau gak gabung. Dengar-dengar aja, Kak.
0: Oh, cuma banyak dengerin. Rif, yuk disalamin terus nih Mama Naila, biar nongol terus.
1: Gimana kabarnya, Pipi? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat, Mama. Gimana kabarnya, sehat?
1: Ya, Alhamdulillah. Saya pengen ke hadiah tuh.
0: Boleh. Boleh, Jumat ya kita tunggu.
1: Ya, tapi sama siapa pergi? Nggak bisa bawa motor.
0: Oh iya ya, anak gadis mana?
1: Nah, nggak ada, di rumah, merantau.
0: Udah merantau, nantilah kita cari jemputan lah.
1: Jadi bisa nojah nanti.
0: Iya, Arif ya, nggak di Jumat besok kapan nih, Rif? Kita janjian ya, karaoke ya. Iya, kalau nggak Jumat, kena Minggu ya, bisa itu.
1: Ya, langsung request aja lagi.
0: Boleh, apa requestnya?
1: Apa aja lah, Benalu Cinta aja lah.
0: Benalu Cinta, iyalah nanti kita putar.
1: Lagunya buat Pipi, Ayu, Anggun, Unyeng, Ocha, Kansa. Salam juga buat Ali sekeluarga, imut-imut kecil Ali sekarang ya.
0: Oh, udah lihat ya, Mama Naila.
1: Ya, imut-imut banget. Seperti ayahnya.
0: Kirain amit-amit.
1: Assalamualaikum buat semua aja ya, Mama Puja gabung ya.
0: Udah gabung Mama Puja, Mama Naila.
1: Musjaya.
0: Musjaya udah.
1: Kemana menghilangnya ini?
0: Siapa?
1: Pemuja Pisang, tuh dua kayaknya sekarang.
0: Oh iya, Pemuja Pisang, emang gak ada kabar lagi nih. Udah, itu sama kapan ya? Pipi ketemu ya udah kayaknya enggak kenal deh kayaknya udah sombong amat deh kayaknya Tommy Jepisa sekarang.
1: Iya Tommy Jepisanya banyak apa sekarang tuh Jok enggak lupa-lupa sama kita.
0: Yaudah kita sapa-sapa aja deh buat Tommy Jepisa gabung lagi ya.
1: Iya
0: kalau
1: nanti bungkus-bungkus aja ya.
0: Iya Mama, makasih Mama.
1: Iya pohon kelapa, pohon kedondo.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum dong, bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Naila. Gak bisa pantun kita ya, karena bukan pantunnya di hari Selasa. Ya hari Minggu juga bisa lo diekspresi. Kalau sekarang sih kita dangdut. Tadi udah beda. Udah beda arah tadi cerita aja kita di dangdut ya kan bahas tentang karakter juga. Tapi gak apa-apa, yang penting kita satu sama lain tahu ya. Baik, untuk sahabat semuanya di 082374414591 nanti kita akan buka kembali tuh kalian telepon, SMS dan juga WhatsApp. Seandainya gitu ya kan ini masih ada waktu karena requestan juga banyak. Tadi ada seseorang yang mau request katanya dari Inesentia dengan jam 5, kenapa? Ada apa dengan jam 5? Ya kita puterin dulu sahabat ya buat seseorang yang request tadi, gak bisa sebutin namanya, cuma request aja. Oke deh, nanti kita hadirkan ini spesial buat seseorang itu. Kemudian ada Cengkir Madu Merah dan Rainer.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
4: Nita Putri meraih predikat cum laude.
3: Selalu membahagiakan orang tua.
5: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
3: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
6: Maaf, ibu melamun?
3: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
6: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
7: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

Semua 1,2 lagi saya FM di 37 dari pukul 21 hari ini atau pukul 10 malam ini. Sahabat ada musyaya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dunia heboh banget. Malam Kavi mau request lagi katanya Vitalvia dengan Nick

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Ajaku Salim Painan 91,2 Langkis FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Sejumlah informasi sama sudah kita siapkan di liputan berita malam edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Satgas PRR tinjau lokasi bencana di Kota Randa Pesisir Selatan percepat rehabilitasi dan rekonstruksi. Satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Satgas PRR melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana di Kabupaten Pesisir Selatan pada Rabu siang. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda monitoring dan evaluasi tim posko nasional PRR Korwil Sumatera Barat ke Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan agenda kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan di lapangan di sejumlah lokasi di Kabupaten Pesisir Selatan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang. Dalam kunjungan tersebut, Satgas PRR didampingi Wakil Bupati Pesisir Selatan Sunadi Ibrahim, Asisten Satu Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dr. Sarizal Antoni, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Armin, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Kunjungan lapangan menjadi kesempatan bagi Satgas untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terdampak bencana. Selain melihat kondisi fisik di lapangan, tim juga mendapatkan penjelasan dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan BPBD mengenai langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan serta kebutuhan yang masih harus dipenuhi dalam tahap pemulihan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus melakukan penanganan pecah bencana melalui koordinasi lintas sektor. Pemulihan diarahkan tidak hanya terhadap infrastruktur yang mengalami kerusakan, tapi juga pemulihan pelayanan dasar, tempat tinggal masyarakat, fasilitas umum, serta aktivitas sosial dan ekonomi warga terdampak. Wakil Bupati Pesisir Selatan Rizal Ibrahim juga menyatakan kehadiran Satgas PRR juga di lokasi bencana sangat penting karena memberikan kesempatan kepada tim untuk melihat langsung kondisi yang dihadapi masyarakat. Ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan Satgas terus diperkuat sehingga berbagai kebutuhan pemulihan pasca bencana dapat ditangani secara terintegrasi. Juga disebutkan sahabat asuh peninjauan bersama Satgas PRR diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi pasca bencana di Pesisir Selatan. BPBD paparkan kondisi lapangan di mana Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan Armin bersama jajaran turut mendampingi kegiatan peninjauan tersebut. Kegiatan di Kota Randa merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi tim posko nasional PRR Korwil Sumatera Barat di Kabupaten Pesisir Selatan. Agenda kegiatan ini menunjukkan bahwa tim melakukan peninjauan lapangan di Kabupaten Pesisir Selatan pada 16 September 2026 setelah sebelumnya melakukan audiensi dengan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan peninjauan langsung pada 15 September. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga menyambut baik monitoring dan evaluasi tersebut sebagai bagian dari penguatan koordinasi penanganan pasca bencana. Melalui sinergi tersebut, rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat berjalan secara terarah sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan serta mendukung pemulihan ekonomi, kehidupan sosial, ekonomi masyarakat Pesisir Selatan pasca bencana. Itulah sama informasi di liputan pertama malam hari ini sekaligus mengakhiri bersamaan kita untuk malam ini Sabat Rabu 16 September 2026. Saya Vivi Fikri yang bertugas pamit undur suara dari ruang dengar saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.